0: 6:09 pagi, 8:11 minit pagi.
1: Tentu ya, bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua tang ya, trio pagi. Wah.
2: Oh, ya, selamat pagi dengan malam peningat kita. Ya, aku dah bisa sekedar komen, lalu berdau ke mereka. Komen topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakah mereka komen out. Mereka bisa dibaca kami sebuat tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku anak temen dengan yang nyiat temen.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Okay, nanti bakal orang si lemah jangan tuang mudah deh. Oh. Nada ada beri salam, nada yang mahu ada temboy aku di dalam maknya. Okay, mental gis sebayan dia ada kerja kerja mudah.
0: Aku nemu, Gibi tu kini kita mudah orang ke Gibi tu. Turakus nama.
2: Rakus
0: kau tais luar dene. Rakus,
1: rakus. Rakunya jelo ya kau re putih mua bobo belangnya.
2: Rakusnya lainnya, lainnya kuning tenyaknya min namanya reti ya.
1: Nah, de dapat unta de lebih terjurus kagak kuning-kuning ngar rakus kami bukan di kamakai deh. Budak udah nama
2: babunya kunya.
1: Kalau temu disirak kada itu bekalu tetegam tu ada de nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus
1: tu tadi ya bisi dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tang kecenderungan deh punya kurang terus angge kalau kebuka
2: kalau kutai ke kutai suai deh mental enggak benar-benar udah mental lu bukan saya kesuai ya, deh pagi
0: gue kurang ya kurang beri salam dulu lah
1: salam dulu ya temu nyengen-nyengen punya aku hanya tadi sintom-sintom ya kemarin sintom mental.
0: Okey, udah lepas tu lagi maka kita dekat ninga ke berita hari miri begitu ni ya.
1: Ya, tang menyu kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau kinu lalu nanti kita bedah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau nanti kita bedah inu nama ke buah induk tu tadi tumu agi mental napi agi be
2: ya.
1: Jadi alawa pe Facebook kami dah tau yang tadi ba www.facebook.com lalu /YFM Iban anang ingat lah. Facebook tu mayu lah tak YFM banyak anang nak ingat.
0: Okey, kita dengar lagu dari Desen D itu dulu, Owai Sulu.
1: Sebelum kita yang rampun ke Randau, trio pagi kita pagi tu.

0: YFM. Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi. YFM.
2: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Gulai sejalai.
2: Gulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Muni ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
5: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penunduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy. Segulai sejalai.
2: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoindo siapa ke jampat lagi hilang kewarasan ya.
3: Tau ke jaku kita cau jaku modern cha.
2: Modern dia.
3: Jaku modern siapa ke jampat lagi mintual.
2: Okey.
3: Jadi baru ni yang nempu lagi bi. Siapa dulu minta tay mintual lelaki ke no?
4: Nya bapangainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh. Nya lor men mental ge. Antara laki ngino.
3: Oh jadi reti kode tadi siapa mangeh ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangeh.
4: Oh tu pernah aku perangkap tu.
3: Kita nanya cara cara
2: perangkap ku ya.
4: Perangkapnya, perangkapnya. Okay, amat nang nang kami kino lah.
3: Ya. Oh bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebenarnya kan nemu cara.
4: Ya.
3: Siapa nelap gitu antara suara yang laki bini. Tadi tadi ya pernah. Ya nak kalau lu nggak sawat ya tadi.
4: Oh ya.
2: Sampai kapan? Nih, nih, bibi.
3: Okay, jadi ya, sama pagi gaya peninggal kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi, nanti bak yang pusingi itu tu meha ke lebih mental lagi. Nanti dibanding ke ngol laki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi tinggi. Nanti dibanding ke ngol laki. Lepas laki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas, Timas ke pagi tu cak.
2: Nah, orang laki boleh kontrol lah. Penjabannya ringan, penjabannya sino ati.
4: Via meh.
2: Andrew Michael pagi tu mana ke kebenar ya laki kejampat amat mental. Leban cida ya imo ko ya. Tang penjaban via senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tiga ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alung kuda baka ingin masuk ke jahe.
3: Nemu ko ingin masuk ke jahe semamanya cak. Kalau bagi ke manual cak kan di bawah sepiak tau terubah ya. Lepas ketinggal kalung kuda cak din datang pasuk luar pintu udian ya. Baik kalung kuda.
4: Ya biar mereka selamat pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyong komen awak berjalan ke pengawak ngari kita tiga ke. Okey mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jampat lagi mental lari ura laki ke ya. Ura laki ke lulu bah mental lari ura induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjua bak tamu permai dia. Ini ajak ke pagi tau awak.
3: Anak pesan gini ya. Anak mental.
4: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
3: Anak nge-mental ke orang kebeli, lalu anak nge-mental ke jaring punya pesan.
4: Ya, anak dedu-dedu.
3: Lepas nanti ku berarti ke, Cak, di pada, atau di pada ke ayah akiah chat GPT ku pagi tu, Cak. Dari segi sukut mental kita itu, ya tu tadi di pada lepas laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau pian ga respon ngagai tu na ya berbeda. Ti mana ke ngau laki kita laban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure ke diterima ya. Ngau pian ga cara nur ya ngatur emosi ngau pian ga utai ti ngelengi ya.
2: Ya. Yeah. Cikgu kita nak sebakar nak nama tai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang kita mendak mua orang tu tujuh menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nemu nama tai ke ngurusah hati dalamnya ni.
3: Lepas aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
2: Siapa nama ayahnya?
3: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
2: Oh.
3: Lepas aku nak dapat nama ayah tu yang ngau lawyer cak.
2: Nama mana ya?
3: Ya mana? Aku tu kaya ingat mental okay nama ketinggal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu, pengulih empu.
2: Beda ke?
3: Ketika korun yang dibawa sentangnya, Nen?
4: Enggak bisa betul lagi, Nen.
3: Berarti tadi, dia setuju. Laki tahu ya mental ketinggal ibu. Dengan ibu tu mental apa
4: yang lelaki.
3: Nah, apa yang pengulih yang puh. Ini kemudian dia setuju juga. Dah tahu tarik baru lah statementnya.
4: Lepas yang tidak nyalah ke ilok magang pagi tau.
3: Dia kemudian yang kasih amai. Kau dia reti ya. Tiba juri ni nganya. Betul tak?
2: Iya. Lepas rindu tu. Ya, imo gitu. Banding orang lelaki.
3: Lepas rindu tu. Ketika kita jumpa tu. Menyikap saya disebut peningal kita itu. Rindu tu. Terlalu mudah mentai kerja kau cak. Anwar ya kini betul ngeluah kati ya.
2: Kati ya.
3: Datai stres mimin sebut. Datai stres mimin sebut.
2: Indo tu enggak sih daya kadang-kadang sih daya uduka overthinking ni. Kadang-kadang datai kena daya nemu jadi bisi. Cerita ke namanya cerita nak kato dah nyata bu bisi episod baru lagi.
3: Bisi-bisi continue episode kedua. Dannya kadang-kadang bisi utai tadi ya namun apis ni bagi te tundi di bagi te kamat. Semua teh kalau ka take serious. Jadi bat ni jadi pengari induk pagi tu dah gibi. Nama ku buat jadi bagi te induk.
4: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madrah ku tanya mah. Antai ya gini hari nyinyi bakal dai nya nalai. Nalai ka aku percaya 100%. Antai ke serius baka ke mu aku bunyau.
2: Ngah hisap na.
4: Bisa gara-gara mi antai ke baka gerai nya nalai
3: jakonya. Antai ku madah ke Tuhan Yesus ke datai baru nak ke dia Arab.
4: Nalai aku Arab kebayang antai de madah sari tau ke datai nalai aku percaya de.
3: Aku sebenarnya ke datai baru kayak ku madah datai sari tau. Udah de teori ku tadi kita menyebut Tuhan Yesus ke datai baru
4: bukan ke madah sari. Aku sigap percaya.
3: Nalai ku madah datai sari tau. Ketika Arab ke ku de. Tidak aku lah.
4: Ya bapangai nama utai kena sebut de.
3: Bapangai bawa tak sebab kalau tiap bisa memang pengharap dah kayak kong lama tu neh. Terima kasih. Lepas memberi pengharap.
4: Nak satu patos.
3: Saya pernah satu patos. Satu perasaan pernah sudah besar tim aku. Okay. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebelumnya kita satu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
2: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram regeta pagi
3: tu. Ya, ni mu pagi tu. Kum dini hari tadi dah stop kayu orang cak.
2: Putumu.
3: Ya kekak aku ya kekak kayu.
2: Terus mulai ngok kami. Trio pagi.
3: Semua salah lelaki.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Bunyi kau kita tadi kita ke Miri pagi tu ni ya.
4: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebuti Prami yang kemudian diatur bagi pilih menang Miri ke pagi tu pukul lain ke Bana Cimbat. Selamat pagi Bana.
5: Ya, selamat pagi tuan, selamat pagi Cak.
3: Selamat pagi. Kita mereka bisi Gaby bah studio pagi itu.
4: Ya, tanya dia tu benar-benar menurun ya, nanti dengar tak kedek
5: ena. Apa ya?
3: GB kan saya. Oh, si GB bagi itu.
5: Ya. Tanya GB.
4: Nama dia nyamuk dia.
6: Namanya.
4: Hai.
5: Nama Rita
6: aku. Oh, mana Rita aku apa nama? Mina bisa mental pagi tu kan saya kena ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedek mental lagi cerita gila dia.
4: Tang tang mental tu kita nemu ne.

0: lah lah sana. Jadi bakat kan ngantak atau ke menyambut lalu ke penatai semua bala temuai ke datang dan cai Marudi ya. Jadi sebenarnya aku melansak sekedar pikir ke dekade atau hari itu. Jadi kita sama belak nemu regata baram tu nya ke pemadu tuai ke tau kaya kelama dia tu ada di Sarawak atau di Malaysia kenyari 1899 coba lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tu ke pemai penyerakup kalau penyulut ya. Jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat natura uji bakat bintang baram dari data ya itu agak tengah hari itu lagi. Jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya. Jadi lemah itu hari semua tidak akan ujinya seminar 12 ikut dipilih lagi rendah cuy final ke dekat diatura dataran baram lemah itu lagi tengkar pukul 7 lemah. Jadi bintik nganau ke penyanyi terbilang kita Phoebe Chloe merindah malam terlagi saya dengan tis memutus apa ke tujuh iko tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam pekila. Jadi kita dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi ini saya apa powerboat race kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda, 50 kuasa kuda, 18 kuasa kuda, 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimpirnya megah pukul 2 lemah lagi di sepeket perahu berias di pasal 9 Raban Bangsa di Baram itu ya. Jadi nyautai ke dibaik aku lagi balap beringat hari itu lemah lagi aku main baru berita hari Marudi jadi ke pemadu berguna. Mana hadir kita mengenai kediri dia semua sudah habis permisi atau boleh minta permisi ngemata ke ngau mata di tampu ya begini kau penerami bakawa ngau hari kata baram laban banyak program ke dekat diatur kita yang megap bisa peradakan kebudayaan bisa pekir ratu baram bisa megap malam kebudayaan ngau megap konsep penangguhan barang regata apa hari terpenuh di hari minggu ini. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Barang ke pagi kerja. Tuan boleh barang ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Mana sama menjalani ke pengawal ngagai Dewan Barang regata di pagi itu.
3: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun itu cukup ramai lagi itu punya ke mana dia itu Dewan Suara Marudi.
2: Okey, jadi ya Gibi, bisa balap Marudi dia, Nek?
1: Nadai ko.
2: Nanti bisa, yang kan bisa balap, tahu asuh anjung uji bakat luar bintang Baram Regatta. Kita ke sekali itu, apa kemudian hari struktur dia, kita itu bisa genetik penyanyi, Gibi?
3: Komen?
1: Menemau aja. Ah, bisa genetiknya nyeludahnya di penyanyi aku tahu.
2: Main gede cah. Dia sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kota di salah maksud dia temu tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Giba Baram Regatta tu.
3: Nemu nah.
1: Cua dia dulu ranyuang ko dulu.
2: Nah, aku dah beli tiket kali lemai tu di Mupua di Gora audition. Sebelum pukul 12 lagi dia dah datang Pak Baram dan ni rau deh.
1: Bukai Pak Baram lagi aku tutur renggah.
3: Oh. Sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Renggah dia namanya lagu tak ke mano ya. Kira kena bas.
2: Ada cak mano kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
3: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
2: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus dan kita pagi tu.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboat, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboat tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebenar 17

July 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat pagi, kita mulai dengan kami Pak SSL pagi itu.
1: Semua salah lelaki. Siapa paling dapat mental lelaki tahu ke Indo?
0: Ya, nanti aku kami itu ya ke jampat lagi ringat, jampat lagi ke merayau.
1: Aku yang tadi ya, jampat lagi. Ketinya buat tu tasehati. Sebut mimin, lara mimin, alu dah. Alu merdup itu, tepam. Kalau gagak kenyak.
0: Dia nak.
2: Kalau nak. Ninga aku berkenyak.
1: Nah, dah ada muk di rumah tu ada sebab.
0: Nanya. Dua hari bunyi ke berjiran ke dua
1: hari. Oh, ya kau melawan. Aku suami ninga kadang-kadang lawan kita pun reception yang boleh datang di rumahku. Pam kunci pintu pun ada orang bukanya. Tu mesti dia bim ngepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya kelalunya pencenayanya.
1: Saya dah tanya aku dia. Aku nanya
2: deh. Apa tingginya?
0: Apa tingging saja? Apa tingging deh kau ya?
1: Smash aku baru cak. Okey, selamat pagi ngagai. Edmund Ugan pagi tu ko ya mana tau kaya ko au be. Bukan ko. Jadi ko ya oke 1% gitu tau. 1000% segi orang Indo dulu mental. Jako Indo to bakal jako petara ana sekali ngelaban.
2: Ya. Ninga jako petaranya.
1: Bang. Iya iya kan
2: boleh jako petara. Ko
1: ya bakal petara. Sebut orang kerja, alu-alu kada alu kada ditanya terus, alu kaya ditulis dalam diary terus cak, alu kada kemat gimana? Alu pagi-pagi tu gebe?
2: Iya, pihak mereka ngagai Rosita Joseph Tarum, nitiah kemut kerja siku-siku. Kadanya tahu lelaki, tengah tidak nak memunyi bakau rindu, nanti inu pun nitiah keulah orang. Ke ngelingi peniau tau ngasuh nadai muat gak ko ya.
1: Orang ke ngelingi nanti bakal mayang uti ngelingi nadai ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya
1: nah, kan
2: bakal aku punya
1: experience dia
2: nanti berpangai bak munyi ku ya ya uleh siku-siku orang. Nanti tunggu pagi nyo ngante mut ku nadai data kain kini aku ni tu tu nai seduai nai amat nak lemo ge ku
1: nadai kami jalan unde denen lawan dalam dunia atau mai mai ada ja segi bisi kita nyebut tadi tapi laca
2: dalam dunia
1: artinya kita orang bukan dalam benda cantik kula benda traffic light ca traffic light yang dia tu bahasa pala yang benar kuning ke lah. Paling okey
0: mood lah.
1: Ya, nanti lagi kedua ca. Tak pajuh hari mama ca. Entah mirah sama ya mirah tahu lari dong dari jauh ca. Kaya kita kenyap belakang dia nama tu si longga apa belakang.
0: Iya. Usir ku sayur belakang ya. Cecang enggak. Okey, lo pagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjung ngagai Facebook kami ba posting si poster dia tadi ni si gambar kita tiga.
1: Si gambar sigat gambar aku dah kuca.
0: Ya.
1: Gambar gambar sigat engkau aku dah. Betul pernah lagi be. Gambar aku dah malu sigat.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Mental gay kuliah.
0: Kena baru gede cak.
2: Semasa baru. Mental gay kuliah.
1: Pernah. Jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, Umang Ambal, peninggal kita itu mendah ke? Bak ya, Indo meh ke dulu lagi ke bayo mayo lah. Ke laban kami Indo mayo lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asaya kolah.
1: Asaya aja.
0: Laban mayo te kerja di rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi, undu ke sino, ko ya.
1: Nya faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu, tenar dia mayo tersebut ya. Segi orang laki ya ke mayo hagi mental. Sah satu patuas ya. Babla pasar itu pada.
2: Kena ikut tapi babla pasarnya. Aku nak aku muntah
1: kau ya. Babla pasar ke selalu ada pos orang bapis buatnya ya ke minta minta.
2: Oh yang gila-gilanya. Oh, okay.
1: Laun mereka ni tangkap. Okey, datang lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datang nak belak nak lama betul gibi.
0: Ya, yang mintul.
2: Lepas kalau mintul
1: lagi. Macam banyak aku nyuka mintul lah lepas temu banyak kontak aku baru nih.
0: Berapa kali dia kena smash ya. Bola tanggung belum break dia kaya. Ni nak.
1: Ya ya macam ujung macam ujung sih kena cai. Tu pasal manual lah minta.
2: Ya kan.
0: Telah injen baru kangat.
2: Kami nak ngai malah
1: ya. Ya bahasa transfer sih kena calu bae.

0: Wak baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti dekat ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Pes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kledar termegak uli mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk hari YFM.
4: Terima kasih Uwes pesan. Pesan saya.
5: Betul. Nemu kami Uwes tajak pan bisi mintol-mintol mimet pagi tu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
4: Kenapa kita sama bulan pelikun pagi tu kita kedengah jalan alun ya.
5: Betul. Lepas anam dah kita ajak orang ke depan kau kita pan tentu ke ngenak megah.
4: Ya betul.
5: Okey jadi ya sama bisi komen pagi tu yang kurusin anak. Jadi pagi tu.
4: Ya bisi awak kita pagi tu.
6: Mereka kau aku amat okey. Ngarap ke Balai Induk bisa main nanah kaku main pagi tau. Nah pagi ngakai capuk kira udah hantar dah nah. Bedau ni.
5: Bedau saya ko. Semari
6: empat ko ya. Gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi tau. Ba aku engkau orang Induk dekat jam 4 lagi lebih ya. Lagi ya ke full time DO. Ama mayuah tanggungjawab rumah tangga. Tengtik orang bakar kau. Raja dah pincin. Tetapi nulung ina tuai kak kuya nama tak kuya to tidak ada itu
5: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada kuari di dalam Bali to ya sih ngaku Indo UJG udo gimintol depan Indo me udo melentiang terlalu sensitif yang paringat nadai kebuah pihak kuya tang aku sih sawat ngai to cak kebuah yang lama kita nemu Indo tu me hormon cak
6: hormonnya
4: dari namanya dari segi tak sukut
5: sains
4: scientific lah.
5: Nah, saya ngomong matematik menyahannya kau matematik berapa perlu dikira bahawa hormon deh. Sehingga lalu jika kita Indo atau tadi ya nemu berbalik nemu mincul barang maya. Tak nanti kita ya berarti kecatu. Tadi di peda aku cak umur ba ilmiah tu tadi Indo tu patut ya lubah gi mental. Lepas kita tu kita nyebut tu man saya ke suah gi mantai kati diri.
4: Oh, suah meluah.
5: Lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai. Yang nya tadi lubuh maya sida terkena anxiety. Tak ke kemurungan.
6: Kemurungan.
5: Nya ke ngasuah Hindu tu tadi tidak dia suah pedih kena serang mental. Tang nanti ya mental nanti mungkin engkau punya kaku segi pemain menyaca.
4: Iya, laki Indo lah kebenar ya. Nak ngira ya laki atau Indo. Laban ti ni teh orang Indo tu jiwa sini lembut gimana? Sedak ya emo gitu banding orang laki ya. Nah.
5: Ati ya tisu.
4: Ati tisu.
5: Kenyang kenyang lu kenyabak. Lu kasbana.
4: Sensitif bah orang Indo.
5: Aku sih kembali ke dinan hari orang boleh orang buka.
6: Aku nunduk lah banyak uka aku.
4: Taman juga orang Indo tu sedang yang besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah housewife lah. Ibi.
6: Ya betul.
5: Jadi Dato tuju ngagai laki GB ambil mamana beli lagi oh anu ya hati tisu ah. Lo nya nanti ke makai igau teh kalau lembut ngagai bre bubur ke roti tisu ke.
4: Roti tisu.
5: Lepas tisu cha.
4: Orang Indo tu lembut kebenar ya.
5: Betul.
4: Kita laki ya ke kini Ramadhan mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih mereka nama kala break degi sida ya sama orang Indo sama
5: Indo tu tanah lihat
4: oh ya
5: nanti dekat ngasuh ya jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya
4: jadinya ngari jakok ya
6: nama ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyup lekat nyari genua menyari benar menyari
4: dia ngari jakok bisa mandi darah kita
6: nama ya
4: Anam nyadik
6: ni. Umah.
4: Bukai.
6: Ungkok tuan nuliang. Ungkok jempol nuliang. Mental aku lagi.
4: Ngia mengkoku.
6: Aku lagi.
4: Bipan dia. Mental lagi
5: aku. Cak. Aku mental lagi bayar. Cak umah macam.
4: Tengok buang ni tiga pagi tu.
5: Ketemu baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rob

0: Megahertz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pintulah FM ceria bermaklumat.
1: Iya, semestinya Anda sedang mendengarkan siaran radio Bintulah FM ceria bermaklumat. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis. Di pagi Khamis hari ini, edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah, yang pastinya Anda sedang bersiaran bersama kami menerusi radio Bintulah FM. Bertemankan kami Harito, Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar semuanya? Kami mendoakan agar semuanya kekal baik-baik aja, sehat sejahtera pagi itu. Dan sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman, dan juga secawan kopi, dan juga semangat yang baru. Kita mendoakan pagi ini apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga terus bersemangat dalam melaksanakan apa juga agenda, urusan, tugasan. Tak kira lah di mana jiwa anda berada, semoga segala tugasan diselesaikan dengan lancar. Dan kita mendoakan semoga setiap usaha membawa hasil yang terbaik. Dan jangan lupa untuk kita bersyukur selalu dengan apa jua yang kita ada, dengan nikmat kurnia rezekinya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Jadi apapun, mana yang bekerja, selamat bekerja. Mana yang bercuti, selamat beristirahat. Kita ucapkan yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda, agenda anda pagi itu. Yang sedang berserapan, serapan apa kita pagi itu, Teh? Selamat berserapan pagi, selamat ngopi. Dan mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua, destinasi perjalanan yang ingin dituju, sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Dan alhamdulillah pagi itu cuaca baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun seperti biasa, kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi kita mendoakan pagi itu, walau di mana jua anda berada, semoga di pagi Khamis dipenuhi dengan senyuman, rezeki yang melimpah ruah, dan juga didatangkan dengan kabar-kabar yang menggembirakan. Jadi apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi radio Bintulu FM.

0: Ya, menerusi Radio Bintulu FM, salam mesra, salam ceria, selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada pada pagi itu untuk edisi Kamis 23 Julai 2026. Pastinya kami, Suzana Musa di Jezana, pagi itu menemani pagi anda 3 jam ini yang pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan pastinya juga dengan pengisian program menarik, perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama. Baik, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Seperti biasa, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Jasmine.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Baiklah Jasmine, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu? Teruskan dengan info cuacanya Jasmine.
1: Okey, baiklah, selamat pagi semua. Pada pagi ini di sekitar bahagian Bintulu, cuaca diramalkan tiada hujan. Walau bagaimanapun, pada sebelah petang ini ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat. Begitu juga pada sebelah malam ini, hujan diramalkan berlaku di beberapa kawasan Bintulu. Dan keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di sekitar bahagian Bintulu pada hari ini dicatat antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Dan seperti biasa, jangan lupa ikuti platform rasmi Jabatan Meteorologi Bintulu atau Jabatan Meteorologi Malaysia untuk info cuaca yang terkini.
0: Baik, terima kasih Jasmine untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, DJ.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, menerusi Radio Bintul FM, selamat pagi kita ucapkan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami dan terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti Radio Bintul FM, sama ada mendengarkan kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Pagi ini alhamdulillah, pagi itu kita mendoakan agar semuanya kekal sehat sejahtera dan apapun, semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang tak ternilai ni adalah apabila kita masih lagi diberi peluang bangun pagi dan juga menghirup udara yang segar pada pagi ini. Kita mendoakan agar apa juga yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya, dan kita mendoakan mana yang kurang sehat, mana yang bertarung dengan apa juga kesakitan, kita mendoakan agar semuanya diberi kesembuhan supaya kembali sehat, kembali pulih seperti sedia kala. Baik, hari ini dah hari Khamis 23 Julai 2026, nampaknya masih sikit terlambat untuk Zana ucapkan semalam 22 Julai merupakan sambutan hari Sarawak, dan apapun selamat menyambut hari Sarawak kepada seluruh rakyat Sarawak, semoga bumi kenyalang terus maju, aman, makmur dan juga bersatu padu dalam kepelbagaian, dan sama-sama kita menghargai sejarah, budaya serta semangat perpaduan yang sentiasa menjadi kekuatan negeri Sarawak, negeri tercinta kita. Jadi 22 Julai merupakan detik bersejarah yang mengingatkan kita semua akan perjalanan Sarawak dalam membina sebuah negeri yang aman, harmoni dan juga progresif. Jadi semua semangat kebersamaan kita semua terus menyatukan seluruh rakyat Sarawak demi kemakmuran dan juga kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Banggalah menjadi anak Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai. Dan semalam kita dipahamkan sambutan Hari Sarawak di Sibu juga berlangsung dengan meriah, yang mana sambutan Hari Sarawak bukan sekadar memperingati detik bersejarah pemerintahan sendiri Sarawak, malah juga menjadi platform untuk memperkukuh identiti, jati diri dan juga semangat cintakan negeri dalam kalangan rakyat. Jadi semalam Majlis Perhimpunan Hari Sarawak 2026 juga semalam turut disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu bertemakan Sarawak Maju Makmur, sambutan Hari Sarawak menjadi platform memperkukuhkan perpaduan, menyemai semangat patriotisme serta menghargai sejarah pemerintahan sendiri Sarawak yang disambut setiap 22 Julai. Dan apa yang menariknya juga semalam kita dipahamkan, yang mana sempena dengan sambutan Hari Sarawak juga, Sarawak juga telah mencipta satu lagi detik bersejarah apabila Petroleum Sarawak Berhad Petros memulakan pengeluaran minyak mentah pertamanya di Medan Adong Kecil West AKW berhampiran Marudik Miri selepas lebih 5 dekad sejak pengeluaran minyak darat terakhir di negeri ini. Dan ini adalah menurut kenyataan daripada Premier Sarawak sendiri, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mengatakan pengeluaran minyak pertama Petros itu menjadi simbol penglibatan lebih besar Sarawak dalam industri minyak dan juga gas, selain memperkukuh kedudukan negeri Sarawak sebagai pemain utama sektor tenaga negara. Tahniah kita ucapkan. Baik, 9.43 minit pagi, macam biasa juga pagi tu. Mungkin ada yang nak kongsikan apa jua ucapan, apa jua titipan salam, salam nak ditujukan kepada sanak saudara, ahli keluarga, rakan taulan, teman kenalan, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen kita menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.

Syariah terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Sebuah lagu Kelantan, Eda Izrin dan Manco, Adik Saya Abis Sore. Menghiburkan anda. Jadi apapun, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sebabnya, apa yang pasti, lepas tu kita masih lagi ada pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang akan dimainkan semestinya buat menemani pagi anda, menceriakan hari anda. Tak kiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, ataupun yang berada dalam kenderaan, yang berada di kedai-kedai, kedai runcit, pasar raya, di sekolah, pam stesen minyak, di kebun, yang bawa radio, di tepi pantai yang indah, di tepi sungai, di tepi tasik, yang sedang mengikuti Radio Bintulu FM pagi tu. Semoga semuanya baik-baik aja, ceria-ceria sentiasa, bahagia-bahagia selalu, dan senyum jangan kurang. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, walau di mana jua anda berada. Baik, alhamdulillah cuaca baik cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu, dan kita dipahamkan juga tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ni bagi ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Bintulu berdasarkan info cuaca yang telah dilaporkan oleh rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Jadi kita mendoakan semoga dengan cuaca yang baik memberi kelancaran dengan apa jua yang sedang anda kerjakan. Si kiralah yang di rumah, yang berada di luar, di tempat kerja masing-masing, ataupun di mana-mana cua anda berada. Dan yang memandu, pastikan anda memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, berwaspada selalu, sentiasa alert dengan apa jua papan tanda di jalan raya, lampu isyarat. Jangan sesekali ingkar dengan lampu isyarat dan juga undang-undang di jalan raya untuk menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Baik, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada rancangan Laman Wanita, pastinya untuk perkongsian istimewa khas buat para wanita, merangkumi info, tips-tips petua, gaya hidup, kesihatan dan juga inspirasi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda mengikuti Radio Bintulu FM.

0: penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
2: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
3: Yes, ada parking.
2: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
4: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Lima pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia, memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laman Wanita, inspirasi anda.

Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita di luar. Dan untuk edisi hari ini, apa yang Zana nak kongsikan iaitu mengenai petua muda merawat luka terkena hirisan pisau di dapur, diikuti petua muda untuk memanjangkan rambut wanita dan juga tips mudah hilangkan kesan kotoran cat yang ada pada pakaian. Jadi pagi ni, sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita iaitu tentang petua muda merawat luka yang terkena hirisan pisau di dapur, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Alif Sata.

0: inspirasi anda.
1: Baik, semestinya menerusi rancangan Laman Wanita setiap hari Khamis dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita, wanita di luar sebagai panduan dan juga informasi bersama. Jadi seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi untuk perkongsian pertama kita pagi ini adalah mengenai petua mudah untuk merawat luka yang terkena pisau di dapur. Ha, jadi mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya ada petua mudah nak merawat luka terkena pisau di dapur, iaitu dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi sahaja untuk memastikan sesi memasak dapat diteruskan tanpa rasa kurang selesa, terutamanya kepada ibu-ibu dan juga suri rumah ketika ini. Jadi kalau anda nak tahu petua mudah yang dapat anda lakukan untuk merawat luka terkena pisau di dapur ni, antaranya adalah dengan menggunakan daun lidah buaya. Daun lidah buaya ni sebenarnya banyak mengandungi bahan aktif seperti vitamin, mineral, asid amino dan enzim yang sebenarnya boleh digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik, produk penjagaan rambut dan juga kulit. Ha, jadi daun lidah buaya ni dapat dijadikan ubat semasa kecemasan seperti luka kecil terkena hirisan pisau ataupun apabila anda terkena minyak panas. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, ambil sedikit daun lidah buaya, belah isinya dan ambil bahagian lendirnya. Jadi lendir tersebut anda gunakan untuk sapukan ke bahagian luka dan gunakan ia secara teratur hingga luka anda nampak kering dan juga kesan parut yang ada beransur hilang. Dan selain daripada itu juga sebenarnya, selain menggunakan daun lidah buaya, anda juga sebenarnya boleh menggunakan madu dengan cara sapukan sedikit madu pada tangan ataupun jari yang terkena luka dan biarkan ia terasa kering dan juga meresap ke dalam kulit. Jadi ini adalah petua mudah untuk anda merawat luka yang terkena pisau di dapur, sama ada anda menggunakan daun lidah buaya ataupun anda menggunakan madu. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini, setiap hari Khamis di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ini adalah mengenai petua muda memanjangkan rambut wanita. Jadi, orang perempuan ni sebenarnya memang akan kelihatan cantik apabila berambut panjang dan akan nampak lebih ayu dan juga nampak lebih feminin. Jadi, kepada wanita-wanita di luar yang berambut pendek terutamanya, sebenarnya ada cara mudah anda boleh lakukan untuk memanjangkan rambut anda dalam tempoh yang singkat. Jadi, apa yang perlu anda lakukan adalah dengan menyediakan minyak kelapa, minyak kastor dan juga sedikit daun lidah buaya. Jadi cara untuk membuatnya mudah sahaja. Apa yang perlu anda lakukan, pertama sekali anda perlu potong daun lidah buaya dan keluarkan bahagian lendirnya. Jadi kemudian ambil bahagian lendirnya, lendir daun lidah buaya tadi, anda campurkan dengan sedikit minyak kelapa ke dalam mangkuk dan seterusnya campurkan juga sedikit minyak kastor. Jadi apabila ketiga-tiga bahan ini telah dicampur, sapukan adunan tadi ke kepala anda. Jadi urut kulit kepala anda secara perlahan-lahan dan setelah selesai anda boleh bungkus rambut anda dengan menggunakan kain tuala dan cuci rambut anda pada keesokan harinya. Jadi anda akan nampak perubahan pada rambut anda dalam beberapa hari. Jadi ini juga merupakan petua mudah yang dapat anda lakukan kepada wanita yang berambut pendek yang menginginkan rambut yang panjang dengan cara yang mudah dan cara yang singkat. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia bersama kami menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini. Dan seterusnya, untuk perkongsian terakhir pagi ini, apa yang Zana nak kongsikan juga adalah mengenai tips mudah hilangkan kesan kotoran cat yang ada pada pakaian. Jadi, apabila pakaian terkena kesan kotoran cat, sebenarnya ada kalanya sabun pencuci tidak dapat menanggalkan kesan kotoran degil ini. Dan hal ini kadang-kadang sebenarnya boleh membuatkan ramai yang akan mengambil jalan yang mudah dengan membuang pakaian tersebut, lebih-lebih lagi apabila kesan kotoran itu berada pada bahagian yang jelas kelihatan. Jadi sebenarnya anda tak perlu risau, ada tips mudah yang dapat anda lakukan untuk menghilangkan kesan kotoran cat yang ada pada pakaian, iaitu dengan hanya menggunakan minyak tanah. Caranya mudah saja, ambil sedikit minyak tanah, kemudian anda sapukan pada pakaian yang terkena cat tadi. Jadi gosok dengan menggunakan berus gigi lama ataupun berus lama yang tidak lagi digunakan. Kemudian setelah anda menggosok pakaian anda tadi yang terkena kesan kotoran cat dengan menggunakan minyak tanah, anda perlu rendamkan pakaian anda tersebut ke dalam air panas yang sudah dicampur dengan serbuk pencuci baju. Jadi dengan cara begini sebenarnya dapat membantu anda menghilangkan kesan kotoran cat yang ada pada pakaian anda. Mudah saja kan? Selamat mencuba.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Laman Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah Zana kongsikan, iaitu mengenai petua mudah merawat luka terkena pisau di dapur, diikuti petua mudah memanjangkan rambut wanita dan juga tips mudah hilangkan kesan kotoran cat yang ada pada pakaian. Jadi, apa yang kita harapkan pagi ini agar ketiga-tiga perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, pada minggu hadapan menerusi rancangan yang sama Laman Wanita setiap hari Khamis, pastinya Zana akan bawakan tiga perkongsian seterusnya khas untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

Ya, 10.52 menit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM. Apapun, semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan siaran kami. Tak kiralah anda yang berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di luar Bintulu, Sibu, Mukah, Miri, rakan-rakan di Belaga, rakan-rakan yang berada di Seri Aman, Sarike, Kuching, Betong, rakan-rakan dari Semenanjung, Sabah, luar negara, Indonesia, terutamanya Brunei Darussalam, Singapura, yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga yang sentiasa setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita juga. Iba Vincent katanya selamat pagi DJ Merdan Asyadi, selamat pagi juga. Kita juga ada rakan setia kita Ujoh Caung, katanya cerah cuaca di Sebauh pagi ni, semoga ceria-ceria selalu di pagi Kamis. Kita juga ada Jeffrey Rahman Jimon, selamat pagi dan selamat menjalankan tugas harian, salam sehat dan ceria sentiasa. Kita juga ada Kak Rashidah Edy, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, selamat berhibur mendengarkan Bintulu FM. Kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi juga, selamat bertugas, katanya tak terlambat untuk kami nak ucapkan selamat hari Sarawak. Salam kepada semua sahabat dan pendengar. Andrew Abby, selamat pagi juga, cuaca baik, cerah di Tatau. Dan seterusnya juga Samuel Alvarado, selamat pagi. Semacam je cuaca ke Sebauh ni DJ. Apapun, di Bintulu cuaca cerah pagi tu. Untuk makluman bersama, cuaca baik, panas di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan sekarang ni sebenarnya kita nak wawarkan kepada orang ramai mengenai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, Borneo International Kite Festival BIKF 2026 yang telah pun bermula semalam Rabu 22 Julai hingga hujung minggu atau kala Ahad 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan langit di Bandar Bintulu juga sudah dihiasi dengan layang-layang gergasi. Sudah kelihatan layang-layang gergasi menghiasi langit di Bandar Bintulu. Pelbagai layang-layang kreatif dan juga berwarna-warni dari seluruh dunia. Dan seterusnya juga adanya aktiviti-aktiviti menarik yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo ini. Seperti adanya gerai jualan makanan, minuman, kraftangan, turut diadakan bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, dan seterusnya adanya persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, dan turut diadakan juga Battle of the Band, pentas hiburan yang turut menampilkan persembahan artis-artis popular dan juga artis-artis tempatan seperti Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Lata Jua, Karen Liba, PB Chloe, dan banyak lagi artis-artis lain yang turut terlibat membuat persembahan pada sebelah malamnya untuk menghiburkan para pengunjung yang datang. Dan kita dipahamkan juga pagi tadi juga adanya perarakan BIKF, dan dipahamkan beberapa jalan ditutup sementara waktu bermula, yang dah pun bermula 8 pagi tadi, untuk memberi ruang untuk perarakan BIKF yang berlangsung, yang melibatkan jalan di kawasan tapak Lhasa Kenyalang, lapangan terbang lama Bintulu, iaitu bertempat di kawasan Jalan Abang Galau, Jalan Esplanade Bintulu, Jalan Geksun. Yang mana kita dipahamkan laluan yang melibatkan 1.5 kilometer bagi memberi ruang kepada perarakan BIKF, peserta BIKF pada pagi tadi. Dan kita nak mewawarkan kepada orang ramai yang seedar perancangan, seedar apa nak pola, boleh datang ke Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu, sama-sama memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo edisi ke-19. Baik, 10.57 minit pagi. Di jam yang ketiga kelak kita ada rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda macam biasa boleh layangkan terus komen salam anda bersama Zana menerusi ruang
ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu.

Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat edisi Kamis hari ini 23 Julai 2026. Apapun, kembali bersama Zana pagi tu, kekal bersiaran menemani pagi anda. Yang pastinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM untuk edisi Kamis 23 Julai dari Bintulu, yang mana anda boleh ikuti siaran kami yang berada di Bintulu pastinya menerusi corong radio. Frekuensi kami adalah 97.5 MHz atau pun yang si ada radio, jangan risau, kita orang pun boleh ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, baik-baik aja, ceria-ceria sentiasa, dan Zana mendoakan semoga pagi tu membawa sinar kebahagiaan buat kita semua, dipermudahkan segala pujuk urusan tugasan, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik sahaja. Walau di mana jua anda berada pagi ni, yang berada di rumah, apa jua agenda yang sedang kita orang pola, selamat menjalani aktiviti seharian anda, yang sedang memasak, selamat meneruskan perjuangan anda di dapur, kelentang-kelentong dengan bunyi periuknya, pinggan mangkuknya. Jadi semoga dipermudahkan segala apa jua agenda anda, rutin harian anda, dan yang sedang sibuk bekerja dengan apa je tugasan pekerjaan seharian tu, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan anda, apa jua pekerjaan anda, semoga diberikan kelancaran, dipermudahkan segalanya, dan semoga semuanya sentiasa dilimpahkan rezeki yang si disangka-sangka pada hari tu, sambil anda bertugas bekerja, sambil anda berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM, dan juga rakan-rakan kita yang memandu, yang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, sambil kita orang memandu, sambil layan dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan menerusi Radio Bintulu FM, boleh didengari di sekitar bahagian Bintulu dan juga di kawasan Muka, di kawasan Selangau, di kawasan Nia, untuk siaran Radio Bintulu FM. Dan untuk jam yang ketiga ini, jam terakhir untuk Radio Bintulu FM, pastinya menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, cuaca cerah di luar, panas di luar, cuaca baik di sekitar pusat bandar Bintulu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan kita orang, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Jadi pastinya untuk edisi Kamis 23 Julai 2026 anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Bersama kami DJ Zana menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintan FM.
1: Ya, semestinya sentiasa menemani anda di mana jua setiap hari Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari menerusi Radio Bintul FM segmen Rentak 97.5 dan pastinya untuk edisi hari itu hari Kamis 23 Julai 2026 kami DJ Zana yang bersiaran menemani pagi kita hingga jam 12 tengah hari itu kelak. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar setia kita yang terus setia mengikuti Radio Bintul FM tak kira di mana jua anda berada, bukan saja pendengar dari Bintulu, malah rakan pendengar dari luar Bintulu yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM. Mungkin ada yang dari Miri, Sibu, Mukah, rakan-rakan dari Sri Aman, Sarike, Kenawit, Kuching, Serian, Bau, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, Papar, Sabah, Tawau, Kota Kinabalu, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Semoga pagi tu kekal sehat semuanya, senyum-senyum sentiasa, jangan ada yang bermasam muka, jangan ada yang berduka lara. Pastikan kita terus melangkah dengan hati yang tenang, santai, sabar, tabah, mengharungi apa jua liku-liku kehidupan tu, apa jua duka, dugaan, rintangan yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa. Baik apapun, Zana nak mewawarkan sekali lagi, jangan lupa orang ramai boleh datang ke Bandar Bintulu, terutamanya di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu bagi sama-sama memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo edisi ke-19 yang sebenarnya dah pun bermula semalam Rabu 22 Julai hingga hujung minggu atau kelak 26 Julai bertempat di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menarik sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa tu, BIKF 2026 tu, adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan. Sudah semestinya adanya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dan ketika tu pun sebenarnya dari konti pun kelihatan layang-layang gergasi menghiasi langit biru di Bandar Bintulu. Dah pun naik layang-layang gergasi di sekitar pusat Bandar Bintulu tu, di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Dan kita dipahamkan juga antara aktiviti lain yang turut diadakan adanya bengkel layang-layang, aktiviti glamping, persembahan kebudayaan, pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet. Kita dipahamkan juga adanya pertandingan mewarna, pertandingan Ratu Kebaya, pentas hiburan yang menampilkan persembahan artis-artis popular dan juga artis-artis tempatan untuk hari itu 23 Julai dipahamkan malam untuk kelak artis tempatan kita Ricky Anderson dan juga artis-artis lain yang akan membuat persembahan menghiburkan pengunjung yang datang sempena Festival Layang-Layang Antarabangsa malam untuk kelak. Dan seterusnya juga, mana yang rasa lapar, mana yang rasa haus, jangan risau sebabnya sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa tu turut terdapat gerai jualan makanan dan minuman termasuk juga kraftangan usahawan yang terdapat sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa di Lasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Jadi boleh datang situ, datang ke Bintulu, sama-sama kita memeriahkan BIKF 2026 Borneo International Kite Festival edisi ke-19 bermula semalam Rabu 22 Julai hingga hujung minggu tu kelak 26 Julai 2026. Baik apapun, terima kasih rakan-rakan setia lain yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Zana nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Abang Man, good morning. Ning. Selamat pagi juga. Kita juga ada Step. Selamat pagi katanya. Ha, jangan lupa senyum. Ha, itu yang kita harapkan pagi tok. Sama-sama kita mulakan pagi tok dengan sebuah ukiran senyuman. Dan seterusnya juga, kita juga ada Foina Ina. Selamat pagi DJ. Salam. Ha, katanya, panas betul Sarike tok. Ha, samalah Bintulu pun panas pagi tok. Dan kita juga ada Zek Aizam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ha, Tadong, selamat pagi. Nak minta lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, UKS dan seterusnya. Levendos, ha, dari Johor Bahru. Terima kasih rakan dari Johor Bahru. Ha, kita juga ada Polly. Nak minta lagu Emelina, Bulan Cinta. Dan kita juga ada Sempurai King. Minta lagu Dini Janji Nuan, Maloni Unsam. Kita juga ada Tadong, selamat pagi, selamat bertugas. Ha, kita juga ada Abdul, ha, dari Kutai Tenggarong, Indonesia. Terima kasih rakan dari Indonesia. Kabar rakan, selamat pagi juga. Kita juga ada Kennedy Ama. Selamat pagi DJ, katanya minta mainkan lagu Berkikis Bulu Betis daripada Anderson Ngalai, Panas di Miri. Dan seterusnya rakan-rakan yang turut melayangkan titipan komen. Middle Joe, selamat pagi katanya kepada semua pendengar setia radio pagi ni. Cuaca di Papar Sabah cerah. Syamri Adenan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan rakan-rakan yang turut setia juga, Iba Vincent, selamat pagi. Ha, kita juga ada Merdan Ashadi. Selamat pagi juga Merdan Ashadi. Dan seterusnya Margaret Mawi. Selamat pagi DJ, semoga sihat-sihat selalu. Rini Sabai, selamat pagi juga. Jeffrey Rahman Jimon, selamat pagi juga, katanya selamat menjalankan tugasan harian. Ha, kita juga ada Ujoh Caung, katanya selamat pagi DJ. Cuaca cerah di Sabah pagi ni. Ha, dan seterusnya juga rakan kita yang turut melayangkan titipan komen. Mak Anong, selamat pagi, katanya salam ceria, salam mesra, selamat bertugas, semoga sehat ceria, dimurahkan rezeki sentiasa. Kalau berkesempatan katanya nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu daripada Ella dan Corey yang berjudul Pergilah Sayang, buat hiburan kita semua. Happy Konti DJ. Terima kasih Mak Anong, dan terima kasih buat kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik Zana, nak tunaikan lagu aku permintaan rakan setia kita. Kita dengarkan Corey dan Ella, Pergilah Sayang. Tapi sebelumnya dengarkan Emelina dulu, yang berjudul Bulan Cinta untuk anda semua menerusi Radio Bintulu FM.

0: tanpa sedar kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Bukan saja dapat didengari menerusi corong radio, malah anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Salam manis di pagi Khamis dan ucapkan kepada anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Ha, terutamanya rakan-rakan yang berada di Bintulu Harito yang seda apa-apa nak pola, seda apa-apa perancangan, yang si bekerja ya, bolehlah kelak bawa anak-anak, bawa keluarga jalan-jalan ke Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, bagi sama-sama memeriahkan festival layang-layang antarabangsa yang dah pun bermula semalam 22 Julai hingga 26 Julai 2026. Jangan risau, mana yang lapar, mana yang haus, sebabnya di sini terdapat pelbagai jualan makanan dan minuman, bermacam juadah yang terdapat di sana sepanjang jalan Lasa Kenyalang tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Jaman Ichi. Katanya cuaca tempat saya sekarang di J panas di airport Lama. Sedang menonton sekarang ni, katanya bermacam juadah dijual di sini di Lasa Kenyalang. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan-rakan yang lain yang terus melayangkan titipan komen juga pagi ni, datangnya daripada Bruno Jabu. Selamat pagi juga. Kita juga ada Asir Mencai hadir dari Kuching. Api Yuts. Dan seterusnya rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Api Yuts katanya nak minta lagu. Lagu yang berjudul Berkikis Bulu Betis. Abang Man nak minta lagu juga katanya nak dengar lagu Gerimis Mengundang. Mion, selamat pagi juga Mion. Rakan-rakan yang seterusnya, Atet Beguntang, salam kenal dari Kalimantan Barat Perbatasan. Dan kita juga ada Sulaiman, selamat pagi juga. Kita juga ada Dora Fenicia, katanya dari Fafil by Marriott, katanya ada buka booth di BIKF, bolehlah bertandang ke sana, ke booth kami katanya. Dan seterusnya kita juga ada Latifah Tia, selamat pagi dan selamat bertugas, semoga ceria-ceria selalu. Kita juga ada Hasbah Mat, minta mainkan lagu Ziana Zen, tajuk lagu Madah Berhelah. Dan rakan-rakan yang lain yang turut setia juga pagi ni, datangnya daripada Johannes Tulang, selamat pagi katanya, selamat bertugas, minta lagu Kenangan Terindah Republik, lagu yang ditujukan kepada Justin Will, Ayak Lala, Charles Romeo, Kelvin Insan Kieh, David Dev, Peter Pengabang, Peter Unsa, Apai Cherry Lila, dan ramai lagi rakan-rakannya daripada Johannes Tulang. Dan seterusnya Agnes Indah Robin, selamat pagi katanya, selamat bersiaran pagi ni, selamat Hari Sarawak katanya, semalam 22 Julai merupakan sambutan Hari Sarawak, katanya semoga sehat walafiat, ceria-ceria selalu, cuaca miri, pagi tok panas, DJ minta mainkan sebuah lagu, lagu Hafiz Wip Awan Nano, buat hiburan sendiri dan kakak ipar kami yang berada di Kenawit, kawan kami Indai Chi Raymond di Selepin Bakong, Indai Jeffrey di Taman Tunku, katanya apa polah kita wai, udah masak, dan juga rakan-rakan yang lain semoga sehat selalu. Terima kasih Agnes Indai Robin. Kita juga ada Jambai, cuaca tak tahu cerah pagi ni DJ, minta lagu kumpulan data Usah Diturut Kata Hati. Dan katanya salam diucapkan kepada Aida Manja Haji Putih, Stamos, Mary Ayong, Poli Masing, Andrew Ibi, Induk Kenawit, semoga sehat semua. Dan si lupa juga kepada pendengar, salam ceria, salam mesra, happy konti DJ. Terima kasih Jambai dan terima kasih buat kita semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Baik, 11.40 minit pagi, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Bintulu FM, segmen Rentak 90.

0: yang memang
1: ceria bermaklumat.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM, tak kira di mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Suka Zana nak kongsikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.37 minit tengah hari.
3: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintul FM. Sekiralah di sini juga kita orang berada, sama ada yang mendengarkan kami dari corong radio ataupun yang mengikuti kami dari aplikasi RTM Klik ataupun yang setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu, di TikTok Bintul FM. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita, Nicholas Kini Simpoi. Terima kasih. Katanya ramai ke orang di festival layang-layang. Kalau dikatakan semalam hari pertama memang ramai yang datang. Jadi boleh datang ke Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, sama-sama kita memeriahkan festival layang-layang antarabangsa yang berlangsung bermula semalam dah pun hinggalah hujung minggu tok kelak, hingga Ahad tok kelak. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan setia yang lain, Michael Abdul Aziz Abdullah, kita juga ada Abang Din, Mr. Afa, kita juga ada Aduka, Zek Aizam, terima kasih juga Abril Kibak dan seterusnya, rakan setia kita juga Rwanda, Kongo, Cidut, Jacob Ragai, Haji Moni Haji, rakan kita seterusnya Abang Is, Bert Ciut, kita juga ada Wan Lohowat dari Kapit, Mami Tino, kita juga ada Remaung Negong, James Mike Spin dari Tubau, Jui Dahli, Atet Beguntang, Andrew Ibi, Rizwan Property, ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita semua. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Dan mohon maaf jua mana yang komennya Zana si sempat nak bacakan lagu permintaannya, Zana si sempat nak tunaikan. Jadi apapun, mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini menerusi siaran Radio Bintulu FM. Jadi tepat jam 12.30 hari atau kelak siaran Radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Dan pastinya kami Suzana Musa, DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani anda di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, mana yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera, selamat merarau Zana ucapkan. Yang masih lagi sibuk dengan apa jua pekerjaan, tugasan, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan anda sepanjang hari itu. Semoga dipermudahkan segalanya, semoga diberikan kelancaran. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua perjalanan yang ingin dituju. Hati-hati semuanya, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semuanya. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Zana tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Baby Hima, lagu yang berjudul Bujang Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semua, bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningap gulai ngaku min Meliza Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adung Kecil West ndak jauh ari Marode. Operasi keterubah dengan kapasiti 800 tong sari tau kekira 24,000 tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak diatuk benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ya mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipak benar ngau atur perintah Sarawak tidak nguyang Ari pengraja asal ngaga asia pengawak tau ke produk kengembuan regati tinggi serta uliah muka mayu agi peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke renggat keterubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggi mansang ke hub hidrogen tumegak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiriang teknologi hidrogen ari fasa pengawak pemansia ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara ti praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disedia ke ngau operasi pejalai bas ke baru nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawak nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuah, pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Datuk Seri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut bak industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekatnya dipelasar ke cukup berguna endur raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nempak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makan lemai Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching Demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuai induk maksak Sarawak ngagai spitalnya. Apa pula ikut nembiak mit ke diperubat ke bak Ward Pediatrics Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuainya. Sama bisi datai ngagai program tu ianya anak Premier Sarawak Dayang Nur Jihan Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, hari bila berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningan. Jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
1: 95.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Puan pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, minciang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Marilyn Dina, anak Lisius, pesana up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluan wan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Ya, nyak, ya, baram regatta benar datuk, datuk ni.
3: Ya, untung memberi si DJ B datang saat itu. Nak aku nengalik ke diri tadi.
2: Iya, betul. Kasih Tica, ta kita hari pagi tadi ni.
3: Hari pagi tadi jadi Tico.
2: Nanti Tico.
3: Bukan Syah saja ya.
2: Iya.
3: Ya, Tico hari pagi, tapi nak ngawak.
2: Nak ngawak, iya. Tetap kira ke pagi tadi, Ata. Jadi saat itu, Cica, Ata. Okay.
3: Nak ngawak, mayu-mayu nama tau.
2: Iya, betul. Okay, nanti yang beri selamat tengah hari dengan bala peringat kita yang sarito di Marudik. Ya. Kami bisik pengraminya baram regatta ke diatur di Marudik jam ke diatur. Jadi nanti tadi bala peringat baru dah tembok tadi ni. Powerboard tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak yang diatur benung ngetu nak lama. Lepas kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni.
3: Ya. Harap ke udah tu legai. Bisa ya nampu baru ya udah tu legai di JB. Lepas nyoma tu nak tu besai tadi deh. Awaknya kebenar ya pagi tadi benar rada aku tau.
2: Betul.
3: Belabar nyawa ngau sidak kebolong mak dia. Ning nyawa war aku kena biu orang nyunyi ke belaya dia tau. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
2: Kira uliah bas atas santai nak lama.
3: Ya, santai nak lama nak mau berapa lama tu lagi.
2: Iya, betul. Tapi nang acau bala peringat kita ya ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lenua bus station, bus dini-dini, bus sibu ke, bus bintulu kami di tau abisik pengrami, bus marudiknya barang regatta ke Benung di Atur. Tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami dua nak raga. Mereka udah tu lagi nyu nyerada
3: kenyo. Oh, nyerada dan pada temu tu lagi. Manzaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Aw tadi non dini tadi be.
2: Okey, jadi pagi tadi atau Cici Ata kita bisi uji bakat bintang baram regatta ke udah diatur di tu tadi Dewan Suara Baram.
3: Pemayu hai tadi orang-orang gau tadi.
2: Okey, pemayu penyampau penyata tu tadi bisi 48 iko.
3: Nadagi udahnya.
2: Nadagi
3: cukup. Nadagi lah. Nadagi tutup.
2: Udah tutup.
3: Ambil magang menyata deh.
2: Abih mana?
3: Itu aku nanya laban aku nak nemu utai dia tadi dah.
2: Iya, mak. Laban cicatanya di toh.
3: Iya.
2: Jadi penyampau penyata tadi bisi 48 iko, atang tok tadi seminar 12 iko. Adakah layak masuk berperingkat semi final malam tok lagi?
3: Malam lagi nih. Jadi ke nyedia ke diri mesti dah.
2: Betul. Jadi tok tadi laban aku bisi berdiak deh cicatan. Jadi mayuah penyata cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih. Penyata tu kena malam tu lagi.
3: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
2: Okey, ya ke nyari juri tu ke cuba hanya juri kita dikelala orang inya Daphne David. Sikuk ke cigik ke bakat geman ke lagu tu tadi deh. Udahnya kedua nya NK Yungkai. Sikuk penyanyi kita. Udahnya ketiga sigik LY kita.
3: DJ LY.
2: DJ LY ti sigik nyadi juri ni tiang tahun apa bintang baram mereka.
3: Lalu mayu sidak nanya tadi ni nine dynamic udah datang kusia umpai. NK Yungai sarito.
2: Iya betul. Nine nya lagi malam tu.
3: Malam tu.
2: Ya mina kita malam ya, okay, semi final.
3: Ya malam tu lagi nanti kita akan mendak ya.
2: Iya betul. Pergilah baru kita dekat Merina ngau Phoebe Chloe.
3: Ya.
2: tentu orang marudi nak sabar deh.
3: Amat. Sida tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sida yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut aku tetap laban pun ada infonya aku. Aku bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ke orang nemu bisa last minute sida
2: engkau. Betul.
3: Jadi tetap dari segi nyengalam 48 ni tadi.
2: Iya, betul. Tanto tadi bisa ngenyit ke penyata tadi. Bisa. Bisa siku tadi. Hari orang Sabah.
3: Nya. Nemu nama lagu apa tadi?
2: Mai lagu Iban.
3: Nya.
2: Nya otak kita mai lagu takat penghidup.
3: Nya.
2: Hidup kita orang Sabah mai.
3: Ya, ya gawak ditau ke
2: sikit tadi. Ya, sikit dah lawak lama gawak merudi.
3: Nya rugi mak ko. Nang awak,
2: nang awak. Malam tu boleh be.
3: Boleh tadi.
2: Arab ke boleh be.
3: Arab ke boleh.
2: Laban.
3: Jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
2: Enak, seminar 12 ikut aja.
3: Ya itu tadi ngau tadi.
2: Pedau nemu berapa pemutus dan pedau jari aku ke?
3: Benar aku nukia ya.
2: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik chan.
3: Bisik chan. Ni kita orang Sabah.
2: Boleh ba kelakau. Okey terima kasih orang Sabah. Apa yang megak tadi Ticah tadi bisik orang Miah ke Nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratuk pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
3: Amat jauh penatai si datuk.
2: Betul. Okey seminar orang Marudik ada ajak ngericah ke pemua kita esar itu. Tentu ya capuah. Jadi nak ngacau panas ni.
3: Nak ngacau nya nak awal belagu dulu. Ukat tua belagu salah. Orang kita, setua belagu. Aku bisa utek tanya aku dah tulang.
2: Okey. Okey jadi kita yang merindang Siti lagu tu ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, siti lagu hari George Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: aku. Mau lagu ke pasan tu tadi?
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur ku
1: baru. Ya, nak ngaso tu masa lagu Ayu Lundai dulu.
0: Ya, kira kena ngaso dulu. Melabat tu benar orang cek.
1: Oh, pada wangat isi sih. Dah tanya angat duluan ya. Ana mali aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Iya, nari salah lalu kami dua itu. Kami ngatai bala pengabang gitu. Kita interview nama Uli ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah main ku sih kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap nih.
1: Apa akunya. Nak peduli ku janji bisa orang dia uli kepai ku. Ku kepai.
0: Iya, kepai me. Audi, tadi ku masuk mini konti itu tadi di Cata. Aku perhati ke bayu pengabang kita bespiak kibak tu tadi.
1: Aman.
0: Bangga ngat tidak. Ngirup teh ke si teh yang tadi pendak ku.
1: Nama?
0: Teh pupuknya. Okay,
1: oh, sikit bakal. Maya ya, anak-anak.
0: Iya, betul. Okey, Anya ya. Kak Jari temui kita.
1: Halo.
0: Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas kalau radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Okey, jadi.
1: Baik, aku kan nanya tadi. Dia kan dia dalam Dewan, namanya Dewan Suara.
0: Dewan Suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu seminar ngagai sidak penyerta aja tu tadi dicatat ya. Jadi bisi ke mendak tu tadi bisi tentu mendak? Ya orang ke nyukung penguat kita ni. Apakah sidak nganjung manuk sabung bisi dalam 50 iku?
1: Ya
0: pamanya.
1: Orang menjual bisi bukan nama sidak tu tadi bisi nanya aku sidak buat live ku tadi bisi berjual nak nemu ku aku bisi.
0: Iya. Okey jadi ke berjual berdian tadi sigi nadai tang barang mereka kata tu bisi.
1: Engkau tidak dia tadi kak mendak rekan kak
0: melihat
1: di atas dia.
0: Nadai batas dia sikit nadai.
1: Kata kia ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai bedau ku pulai kita yang kaku ke aspita kia dulu ku mai tingkai ngasuh orang ngecek pengerai ku dulu.
0: Apa ni?
1: Ngecek darah.
0: Okey tanggal dewan dia sikit nadai tang pentas utama kita tentu bisi mayu macam berjual ya kita bisi ke non halal ngau halal zon tu tadi
1: belah ni ya non dah berjalan tadi baik ya ke halal belah ni dan halal belah ni
0: nanti ke belah halal tu sigi ya tengah-tengah di tu tengah pentas kita di tu nanti diperhati ke tepi kuang kita itu dicatat
1: ya tu
0: abu ujung ni ya non halal po nanti kita nanti orang nyebut non halal sigi utai ke siti ni berasa utai
1: ku nanti bekerja nanti agak jalan lama sebab ku aku ni baik mau aku ujung kian ya
0: iya betul mau aku ujung kian tang ukai seminat non halal aja biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman nya nemu ku nak jo hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita munyi nanti kita iban tu tadi nanti nama tu medak penguat tentu ya kak dugau dulu
1: mesti bisa zone yang lipat
0: betul
1: kak berasap aman nah kita medak aku betul nemu ku paham aku
0: iya betul
1: kita itu buat Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iba kita mayu bangsa di tu aku tadi nanya peninggal kita Habsahnya tadi kena ku ya dia merodek tu mayu sama bangsa bisa dalek bisa mirek bisa nama aku tadi mayu sebut
0: mayu
1: asal aku berjaga ya selekah nak maku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu ku selekah dua.
0: Au,
1: nya me ku ya au
0: uri aku tadi jaku melanau.
1: Au asu ku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Oh, keni nyebut bisi
1: nemu. Nak nemu ana nanya aku. Itai ja ketemu aku.
0: Au, nya keni nya nang awak nanti nemak kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Uliah masuk kita ngajak kami dua.
1: Tu tadi udah ngepai tang nyengua ja
0: pepanyar aja ku siko.
1: Tanya panyar ku sidak nelia tu. Kai matama ku aku.
0: Iya, aman. Okey, kita ngacau seraya kita nanti temuai tu tadi deh Cica Ata. Kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito. Tuk lagi kita dekat meniang ke temuai tiba basa ianya yang berhormat Datuk Doktor Penguat Manggil. Dekat ngantai ke diri berkonti itu lagi dekat pengungsi ke program ke dia tu di Marudik sarito.
1: Iya. Udahnya kelimpahnya siapa lagi?
0: Okey, udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke hari Puan Rose ianya pegawai daerah Marudik. Sama bega dekat berkongsi ke program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya cheerleady program Ratu Baram Regatta kediatur Pegila. ngau okey pergi lah malam arena malam kebudayaan ya. Udahnya tiada penangguh lagi kita ada company yang ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30 nanti nyemak bisik penangguh arti kira ketua ambil belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak boleh tayang aku tu.
0: Nak boleh ane. Nanti kena kita tangkap temuai ke bukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi ngantai ku. Ngantai Puan Ros datang tang ku mendak jadual ya bisik gak lemah ada tengah. Iya. Ongka lagi gak ku aku.
0: Iya, nak ngacongka nya bisik penangguh pagi tu lagi.
1: Puan Counselor udah tadi tu datang baru mia lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau okay. Siapa tadi ni? Au Encik Izra.
0: Oh, Encik Izra. Jadi ya berkongsi ke nama tadi Cica Ata?
1: Berkawan dengan namanya Ratu Baram Rigata dengan Malam Kebudayaan. Kira acara pentas. Aku berdua juga nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Ros tu berdua bisa. Awak ya. Aku nemu ke diri. Engkau yang bisa utai kena temu aku ke salah sebut. Awak nyamai yang pun.
0: Iya, betulnya. Aman. Okey, jadi seraya kita yang nanti temuan kita yang tiba bahasa ianya Doktor Datuk Pongah Manggil kita yang merina cerita lagu dulu ni, boleh?
1: Ya, boleh, boleh.
0: Boleh ni kita balap ni
1: dengan dah bunyi bot. Barunya.
0: Dah bunyi baru bot kita. Okey, jadi nanti kita akan berda kita tengok lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kumpul. Kita boleh search Brenda Yo Bisik kami duai dalam TikTok live tu Datuk ni. Okey, jadi kita terus menang lagu kenap nyadinya tadi.
1: Lagu
0: lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Mulai kami duai per geng syas. No.

Peninga YFM, bisik berita mana? Diatuk, nuan boleh mending ke radio atau mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur. Diatuk, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatuk bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap angat ko ya.
1: Celap angat. Lainnya
0: kapan dia pergi ke tau ne.
1: Au nyuka sakit dak.
0: Iya, ya dalam tu celap beluar ya angat ne cici ata.
1: Laban nama kemuan laba wudu. Berjembai.
0: Berjembai ya. Okey jadi kita ngam masa jam bala peninga kita sarito udah ngemai temuai tiba basah yanya doktor penguam manggil.
1: Yang berhormat Dato' penguam manggil yanya sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berhormat ngau konsel kanda menua Sarawak. Perintah kanda menua. Ngau kaban konsel negeri adun ungkup sita N76 merudik nyak portfolio ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih yang berhormat Dato'.
0: Ya.
1: Labanan datai tengah hari itu ngau kami dua di tu tajak angat amat pek mat hari kita sarito no YB.
0: Nama berita YB.
2: Mana.
0: Okey jadi sarito
1: aku kan nama dari bayar lagi ko tua nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu ja ko Melayu ja ko ibah ja ko ibah YB. Okey nama ke YB menda aku suyu aku kita ibah.
0: Tu kira ke kita yang pu program brand buster tu YB. Jadi ini kan ngau ke cici ata ya apa programnya.
1: Tu saya kan mayo nama.
0: Pagi ya lain deh nanti semua gelata hari cici ata ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun juga nama aku YB tu. Kak berkongsi dengan tua. Nama pengawak kita itu kebatan. Dah mayu lah orang dan nama. Dan tua tu tadi kak nama. Engkau lebih silik ke hari YB. Engkau lebih biasa. Oh tak kak tanya ke ya. Nuan dulu lagi aku nampung-nampung.
0: Nampung, iya betul. Okey nanti diperhati kata Sarito Bala Peringa. Nanti diperhati ke papari tu kita bisa atur program Barang Bregata. Berengkah hari Sarito. Ngagai hari Minggu tu ialah. Jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berenggari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua balik bala peringat kita Sarito.
2: Terima kasih guys Duan Wan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal kata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua bala peningat lebih lagi peminat Barang Bregata tu laban sepatutnya Barang Bregata atau diadu ke kita tahun lepas bulan 9.

0: dilaksanakan tahun 2025. Tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan Baram tu, kita nyadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Baram Regata 2025, terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Baram Regata. Lalu sehari itu mimpi kita itu jadi kenyataan.
1: Iya, betul.
0: Laban Baram Regata kita tahun itu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan itu ialah. Jadi nanti kita meda di Pasar Merudi itu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang. Orang kebejual, orang kebedatai, hari Brunei, hari Mukah, hari Limbang, hari Lawas. Menua bukai lah. Ya ke dekat ngau Belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat. Kita sudah dengar pagi tadi. Sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance. Malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition. Ianya bintang Baram Regata 2026. Lalu kenyak megak pagi lah disambung ke baru powerboat ya kak dilancar ke oleh yang berhormat Datuk Denny Sembu. Laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah. Saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibukai. Lalu Datuk Denny Sembu lah kira kak ngelancar powerboat bakal pagi lah. Jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias hari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu lebih 12 titik perahu berhias hari pelbagai etnik ianya termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak ke malam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Baram Regata 2025. 25 hari bulan itulah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Baram Regata itu dekat di rasmi ke oleh yang amat berhormat Premier Empu pemesai-pemesai bukai bisa datang dengan Oya Ila ianya kira pukul 10 pagi pada dataran itu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, ketua rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke kebisi di Baram tu boleh datai sampal mai bala JK Sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak Baram Regata tu laban tu lah tanda kita merip saya terima kasih ngaga yang amat berhormat ke udah murah hati merip belanja terbesar ukai semina tahun tu aja tahun ku udah regata ku udah jadi tahun tu amat besar dia beri ya bisi 2 juta ringgit termasuk ke baru terdebar ya kena ketengah du ke Baram Regata tu. Nama ke bawah laban bab penemu aku Baram Regata tu lah the mother of all regatas. Jadi ya ke paling tuai megak regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu. Jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya ke udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat Premier Empu. Lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu, ngau lelaki. Jadi malam 25 hari bulan ialah kita bisa namanya cultural performance lagi. Ando kita milih kumang Baram Regata ataupun ratu Baram Regata. Lalu kenyak megak bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang Baram tu. Jadi aku nak ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke Baram Regata tu ya dekat benda lalu menemui dengan masjid kian lapan masjid yang kira aku dah tebu diadu ke renovation tak mayu mega duit dia ada beri akhirnya bisa semak 2 juta ringgit jadi ya kami dah nama terkedah dadu ke orang bak masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi. Jadi mayuh piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik, 3 itik aja. Jadi tahun tu bisa 5 itik piala. Termasuklah piala Petra Energy Berhad. Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Unity Baram Regatta pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan. Piala Batang Baram 2026. Jadi hadiah itu adalah lumayan. Anak ibu aku nyebut, laban nila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi oleh Sampal Magang. Jadi marak ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke oleh yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Rambles Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menuh ke program kita ya. Bakal ke kena 26,000 tu lah.
1: Oh. Jadi WB kak nemu mega ante WB pun mendak ke diri. Orang Mayu ada tayari luar ada tay ke merudek kita. Okay, yeah. Mina orang Meri tu tak ada. Tas rata menua. Punya kok kita hari menua sepiak pembisa balik hari Kelimantan, balik Brunei. Berkenai ke Bak Runia WB? Kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatan yang dah kena ke namanya sambut sidak dari luar tu tadi ke daripada YB dia tahu banyak kuah
0: aku ya kepada aku bisik kita dah datang termasuklah orang ke berjual bakal gerai makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan nah bisik sudah datang dari luar jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pun berdaun untuk mana tang bak penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 3 tahun ke datang itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh lah cuma 42 km terbanding jalan ke dia tu nya bisa 62 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu boleh kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
0: yang bawa Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
0: Bedaunya kita meda hari sidak start itu. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ini teh kerja ke andang. Dulu alih jadual lah. Jadi aku undang besar harap hati leban jalan itu ukai dia ada ukuran sebarang tidak sindiang pun jadi bakal jembatan sebab temuk 9 bulan ahead of time ahead of schedule jadi jalan itu aku nak terkenyit lah nanti tidak tulis ngadu ke tu dalam 2-3 tahun
1: kira ngarap ke bisik ubah lagi mudah tu yang ya,
0: mudah tu nambah kenyailah nyaklah ke buah kami tu mudah utai ke baram tu kira ke udah nyulut lah hari ke dulu lalu bisa merambu ke merambu benung agak jalai dia tu hari merudi ngagai Kuala Melinau nya dia do kuliah sambling syarikat sambling nya di dua istik syarikat gergasi tu bak penemu ko nada jalai sida nak boleh ngadu pengawat tu nambah kenya ila kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan tu bulan bulan 5 bulan 4 suba bisa kang agak hotel hotel bak semak oleh hari ngau namanya dewan suaranya hotel kedegarga oleh Borneo Development Commission 40 hektar bilik lalu nambah kenyak mega bisi waterfront baru hari kubu sampai ngagai ngagai dewan suaranya ke ungkos saya 35 juta ekan yang dulu kuliah DID jadi besailah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah merudik. Tambah kena hari le SRB itu waktu kili lagi lah bisa kada tambah kami lagi dengan anggota peran agai agai masjid kan.
1: Panjangnya
0: lah. Jadi nanti semua tu dah tembok lah anggota peran di merudik tu yang terpanjai di Sarawak tu lebih sedikit 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di merudik tu nambah kenyagi siti dak projek ke udah ada perambu ke ditu ianya projek nanam padi bak penawak dia. Jadi itu diadu ke oleh kementerian namanya food security M5 code ko sida ya. Bisa lebih 3,000 ikar yang sudah dari pansiak sedaya sesuai nanam padi. Nak bermusim tu, okay padi sekali setahun, sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambah kena, sedak hari UPM pun bisik ngagak siti projek yang nanam nanas. Nanti kita minta niti jalan tadi, bisik tu kebun nanas. Jadi bisik 9 ikut namanya pengusaha nanam nanas tu tadi, farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sedak tu kan nanam nanas. Awak kebisa dijual ataupun nyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita mendak antara lepas jematan kita mesti mendak mereka kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah itu. Awak ke menyukak pun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemit. Kepatu diadu korang itu baka industri ngeripe kereta maka ngelau teh bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat di tuk nyekira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak ke di tuk maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2,000 ikut sudah yang tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari hulu namanya bread ni kita kan very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nyak kira ke nanti jalai hari miri ke merudik ke mulu ke limbang lawas sudah tembok merudik will be a must stop town.
1: Ya, dia sambung makan jalan yang tadi.
0: Sambung makan sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan Borneo.
2: Jadi nyamai orang ke hari merudik. Mengiri ni dah tahu. Oh, laban dah kira ke mana ke jalan dah tahu.
1: Aku tu tadi YB kan nanya ke projek merudik namanya projek nanasnya. Laban aku menda sebedau dah tadi tu. Mayu moro jual nanya ke kata tanya aku besi nak projek nanak aku YB dah nyebut. Ngamnya tadi.
0: Atas bimbingan ataupun guidance UPM lah Universiti BPM. Pertanian Malaysia.
2: Jadi tu Siti YB laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisik penanggul. Jadi nama penemu YB program Powerboard tak ke paket-paket proud tu tadi deh. Tentu ya mayuh tak ke mimit ke orang ke ngau paket tahun tu. Laban tahun lepas bisik penanggul deh.
0: Tahun tu bisik 162 buah Powerboard orang ke ngau.
2: 122.
0: Jadi melibatkan 64 pasukan.
2: 64
0: mayuh. Tok nang sambutan nah amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu sudah penuh.
1: Sudah penuh.
0: Jadi agi orang ka atas masa tu nak mengizinkan munyu ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja.
1: Iya.
0: Jadi kemarin lebuh ke berjalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida ada belait kalau belait ada Brunei ada nanti uliah ko adu ko tiap-tiap tahun. Jadi ko nak uliah duit tu nak uliah.
1: Betul.
0: Kan nak uliah tu bukai.
1: Uka moyo jako na wei.
0: Ya ya.
2: Nya ke buah ngagak ya 2 tahun sekali.
0: Nanti ni aku subah aku kan ngadu ketua 3 tahun sekali dan lebuh regata 2023 dia lah yang mau bermata tadi bisa madah kalau lamanya penguang ku ya nanti uliah 2 tahun sekali nada ngacau aku asal bisa duit aja
1: iya asal bisa dengan gas sponsor
0: nah sponsor laban mula-mula subah tahun 2017 mula aku ngadu ketua subah belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali entari 1.7 million. Dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat laban utai dah majak mar. Jadi baka perahu panjai itu tadi pun mayuh ga pasukan te bisa ngau 23 pasukan yang melibat kurang luar 10 pasukan tu tadi namanya 22 pasukan sorry. 10 pasukan tu orang hari baram untuk namanya perlombaan tu. 22 perlombaan jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang baram pun jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kumbai ke ngena fiber.
1: Oh,
0: jadi dua kategori itu. Jadi semua pialan tadi bisa hendak melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup pertimbangan dari kayu aja. Lepas nanti kita medak di Kuching Subak. Lepas tidak tu nyat digulai kedua itik tu. Nak deal dengan perahu ke nang kayu empu. Sikit nak ulih ngelaban kelab kayu fiber. Jadi nyatlah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori menya.
0: Kategori empu open ya tadi bisa ke pelah terbuka aja open. Nanti sidak ka antara ngau megang nanti ngau nak
1: punya. Nyokat tanya nanti YB kak mana kak nanya kak ke pemayu orang sponsor YB berapa ikut orang sponsor nyok itu kenyo. Nanti YB kak mana awak dia banding wari ke udah-udah.
0: Tahun tu salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimin. Lepas kak sidak udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula subuh je. Lepas mula ngadu aku tahu tadi. Kita nak tu berani minta belah orang. Jadi tahu untuknya. Sida Petra Energy bisa sponsor. Mayu sponsor sida ya. Yang kita mesti meda advertisement sida ya. Bala Shindiang pun bisa sponsor. Bala sida Samling. Rimbunan Hijau pun bisa sponsor. Ngau Tung Huat. Nambah aku tak diberi hari perintah.
1: Ya, okay, nama aku nanya Wabi. Dengar labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sidak buka engkau ke sponsor ni. Namun kamu udah setiap tahun udah tahu.
2: Ya,
1: dengar Mayu, Mayu mah projek bayi.
2: Laban Wabi tadi pada ni nemu barang mereka tato ila ya kap maju kaki mansang kaki. Ni nemu Mayu ke kategori ni Wabi.
0: Ya, Mayu ke kategori ataupun lama ke Mayu ke duit.
2: Ya, betul. Lama gimana ke Wabi awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak ke kami tiga banyak tau nyebutnya.
2: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak bakal tahun lepas ni mayu penanggul.
1: Ya.
2: Jadi kira ke bisi kebukai bisi
1: angka bisi tambah ke tak ada tambah ke YB engka nya bisi projek engka bisi namanya cerita mana hage kelimpe hari ko dah sebut YB tadi.
2: Kalau kami mau. Walaupun ingat pun nak sabar deh.
0: Amat mana tapi pedes baku ni nak pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu kuai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku moga nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar no Ethno Culture Festival aku dah dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kenya habis ini ti daun di kucia kemarin kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai ba BCCK kena 20 hari bulan 6 tu kemarin. Lain selain renya aku mega nama terlibat bakal ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngaun dun tu kemarinnya laku madah tantuk lah tahun ke paling mencabar. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah.
2: Iya betul.
0: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang mereka tato lalu ngagai semua utai ku dah dadu ke kami ba di Sarawak di tu.
1: Udah nyak tadi. Sebenarnya kita tu nutup randau kita itu YB yau. Saya ati YB orang ke sige ketua komite orang mesai ke ngasuh barang regata tu nyandai engkau YB bisa jako tangkan ngagai sida ke baru datai tu kini nyentuh ngagai kepulai lah mah
0: jadi aku moga ngambil peluang untuk murid saya terima kasih ngagai semua ahli jawatan kuasa kecil ianya orang ke ngadu ke lembak perahu orang ke ngadu ke namanya persembahan kebudayaan ngau semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lepas sidak tu mayu jadi ku harap sidak tu nak lejuk nak puas hati ngadu ke pengawak ke beketo awak ke boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu awak ke boleh ngelaku ke merudik tu ditemu orang menua bukai jadi vision kami tu di merudik nam saya nyaklah ke bawah nanti kita mada dia tu benong kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu mayahlah kita sudah ada rancang kita sudah approve ya mahpermat premier tang dalam pelaksanaan kelai kenyak dalam procurement ataupun dalam tender ngota kebukai jadi aku ngari kerayat di N76 ngobatan beram tu merib saya terima kasih naga perintah Sarawak aku dah murah hati merib mayah projek kebungku sebab bilion-bilion ringgit okay, million, bilion-bilion ringgit lalu mega aku dah merib peruntukan kebesai kena kita yang mujur ke barang mereka tak 2026 tu.
1: Awalnya tanya lah aku dulu YB. Nya tadi YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Alu berjadi ke masjidnya lah.
0: Lebih kurang. Tanya tadi yang ngai ngadu kita tu secara besarannya diyakini lah. Medak utai kuda dadu kalau sign plug. Laban mayu agak nanti kita medak duit dah diberi lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang merib isi merib peruntukan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya aku nak temu kita itu tadinya aku ngai nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisik diberi hukum maka namanya tua pekong namanya tadi bisa diberi 1.5 juta pun 5 million juta lalu berkenyak mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri 0.5 juta nambah ke utai kedah diberi yang mempermat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan jalai waterfront dewan suara ngau utai bukai. Jadi untuk malemuan semua tadi dewan suara dia tu sudah di naik taraf. Bisa diberi premier 2.8 juta. Nanti atap lalu the first dewan suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semualah bisa
2: makan. Semua bisa ni. Jadi kita balap dengar tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di mansang ke hari yang berhormat Datuk Dr. Penguang. Terima kasih memayuh YB. Jadi harap ke mayuh mek kita nyukung YB Laban ya udah mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
0: Okay, jadi terima kasih.
2: Iya, jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam ke Datuk.
0: Jaku lalau ke penghujung itu ya. Aku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh Sungai Ara, Sungai Buloh ya ke semua atau boleh sampal datai ngaga dataran tu kena 25 ribu lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban tu lah tanda kita merik besar terima kasih ngaga kerajaan Sarawak ngaga yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang agak merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih. Lalu harap ke kita itu terdekayu guru gerai nyamai. Lantang senang lalu segulai sejalai. Medak barang mereka tahu.
2: Okey. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Abang Udah ngenatai kediri di konti mini konti kita hari itu jadi sebenarnya kita terus dengan temui buka itu Cik Cata kita berenang sitik lagu okay.
1: Lagu kita, nama itu
2: iya lagu Begetil
1: namanya Begetil kan?
2: Laban kira Begetil ke ngakai marudik menya atau tak
1: iya temennya Begetil
2: okay, jadi terus boleh kami wife and miri segulai sejalan.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. YF.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Sampai
1: nama kuya. Amang penyadi deh.
0: Nah.
1: Nyo jadi ndok buka.
0: Mbak ya, nama pengujung.
1: Ni nyawa tu apa?
0: Iya, tu miat nyawa tu atau.
1: Oh, kan nama laban tu ada benda bejak ke warit ada.
0: Iya, nyo nak berasa nyawa nyo miat tu
1: tadi. Pusing besek ni ngan nyawa rempo.
0: Iya, betul. Lah cuma kasih ngagai yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah bau dah kena tai kita di konti. Mini konti kita di Marude tu. Ha, berdegum-degum tu. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sidak ke uji bakat bintang baram ni tadi udah tembok ko.
0: Oh, dah tembok. Kira ke dah tembok sama finalis
1: tadi. Dah tembok menya tadi. Kai sidak sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembok siapanya. Ha, nanti kan tembok siapa ke bisi masuk semi final. Kita boleh kena tag di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ni.
0: Mungkin nyebut pukul 7 pukul 8 orang datang lagi ni.
1: Amat. Mesti tumu.
0: Mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengan kan tumu sejam. Tumu seminggu.
0: Tumu seminggu.
1: Tak luka nyebut.
0: Ah, luka. Nama tu. Lepas kalau balat kalau luka kuku kecah tua tu juga lain tu cuba.
1: Sidaknya, sidak kemai. Spebotnya salah ketua. Nya ngelapan jatuh tu bunyi sidak nang awak. Sebagai bakal maya kita kerak-kerak ya.
0: Iya.
1: Awak dah tahu kebiasa temu ayah nabe.
0: Iya betul. Kan
1: ngelak kadek kediri kulo kika deh.
0: Oh tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Oleh lapan sebenarnya. Kasih ke cicata tu tadi pagi tadi.
1: Iya. Sebagai bakal buat sahnya.
0: Iya. Nang kacau. Kami dua ingat temu ayah salah. Ngelak ke cicata kita itu. Ngisi kelum perut dulu ke nama tu lagi.
1: Aku menarik tisi je dulu.
0: Okay. Okay, jadi malam dengan kita cerita kita mesti temui kedua. Siapa temui kita ianya Puan Ros. Kita ibu pegawai daerah Marude. Okay, minta madah diri dulu Puan Ros.
2: Selamat hari lah, selamat ngali hari.
0: Okay, kita minta Puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicat kulit dengan nyawa.
1: Okay, testiannya bedal.
0: Oh, bedal ni. Nguji baru Puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira bekerja apa?
1: Nari sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita nganti temui kita menyiap kediri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita cerita tu.
1: Aku ngantek ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk apa kita
0: tadi. Iya, tentu. Laban pagi tadi, laban dia berkah program deh. Jadi bos pesai nak tuk berjalan dulu ya.
1: Ya, nyam aku nak gigak. Ya, pagi tadi aku sikit nemu tengah hari tu. Nang awak, aku baru tengah hari ku. Aku biar aku alam mati.
0: Ya, betul. Okey, jadi Puan minta Nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak sari tu Puan.
2: Terima kasih yang kaya sedua yang baru bertemu bajet-bajet
0: sudah. Oh, kira Puan pun sama bajet meh. Biro wanita sarita.
2: Itu lumba barang regata tu.
1: Yeah.
2: Acara sukan lah, sukan di sungai ko kita nya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sarita start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah. Powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita medak lumbak perahu operasi untuk lumbak perahu.
0: Iya.
2: So nyak-nyak kita impu atu caralah bermula hari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisa special mimik laban kita bisa flag off. Flag off untuk powerboat dalam ruang pukul 10 kenyak lah. 10.30 kita pagi. Akan bisa flag off ngau YB Dato' Denis ngau dun untuk N78 mulu. Telang Usahan.
1: Ya.
0: Jadi tu tadi Puan Uli nomadah ke bapa ikut tim ke bisa ngau Phuket Prau tu. Pelabak aku nanti tua ngau tu malam mari.
1: Ya, me aku tadi Puan pagi tadi abang kerja aku Melayu. Aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku. Aku mana kia. Nanti Puan Ros sebut datanya. Tu non dah datanya. Nuan menyebut ni kita.
0: Iya, betul. Okay, Laban yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat gak kita impul sambutan tu barang regata kali tu. Untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan. Pelepasan lah maksudnya.
0: Pelepasan.
2: Untuk yang mengambil cara tu lah Bisik 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita bisik 5 pasukan. Untuk mengambil serta iaitu hari lawas, bisik hari sebuti, mukah, hari siak sekapan matu belaga, ngawari umak keni kata rumah umak kehe kah keni tu kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari belaga ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun ninting tahun
2: ya bisik memang tiap kali barang regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara boleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Mo, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk Nipuyut, Lubuk Nibong Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Belo, Long Pamai, mayu agitlah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, mayu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kunci ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang kei mayu agit ke apa kini penemu nanti?
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai, sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam 2 tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya. Nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sini nak ne. Jadi apa penemu nan dia tu umur paling mayuah setakat tu. Ada kasih daya umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas.
2: Nyak tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi
0: ya.
2: Memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisi benda nembiak paling mint kini ke,
2: sofa benda bisik.
0: Benda bisik.
2: Tapi
0: benda.
2: Memang ini teh had umur ke bisik dalam atur rumah atur. Kami.
0: Oh jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh berluar tu dati.
2: Tok acara sidak hari powerboat tu.
0: Powerboat
2: ne. Sidak penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi lah.
0: Jadi tok kategori pemilihan ke pekeni tok puan?
2: Saringan sidak ya.
0: Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-tanya jadi the whole day to day untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tau nyengala aku di luar dia lagi main payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk rekod dua acara ne, untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisik 23 acara perlombaan.
1: 23
0: ne.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk 4 hari sebenarnya. 2 hari kami beri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak uliah tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162
1: pun.
2: Jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sidak tu hari Kapit pun bisik, hari Brunei pun bisik merata-rata lah. Kayak kita yang minat di Merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sidak Brunei.
0: Namanya.
1: Apa kini ke ya ke ngau apa rauk kayuahnya ada puan berapa sidak tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi pemanda 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open ngagai orang luarnya lah tadi bisik sidak hari lawas sebuti semua ngau lah.
0: Ngau
2: banyak kategori ya. Misi 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu atau tak ada yang nak buat?
2: Jadi untuk keseluruhan hadiah lah aku nak boleh perincian lah. Tapi keseluruhan hadiah yang kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumak perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita 3 tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: mungkin sebalah sidak ya minat lumak perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 km.
0: 1.8 km.
1: Semuanya puan, semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Abak Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula kau adan tamat.
0: Panjang dirinya cucu tane.
1: Jadi aku tulis aku lah ban guna aku baru teh tu lagi. Sebenarnya aku ngasuh puannya tadi ngulang katanya.
2: Au. Aku kurang nemu. Laban dia bisi peminatnya. Laban kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barang regata deh.
0: Iya, betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa nama kelebihan di Marudik tu laban batang baram tu air arus yang lain. Nyak kok sidak hari Brunei lah. Mahal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran. Jadi sidaknya kak dicabar. Ha, bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nampu baru kita pemerintah dulu ni.
1: Tahu pemerintah dulu
0: ni. Ni belaban kita berluar dia. Okey kita pemerintah sedikit lagu jadi Dato' Bugulai baru ngau kami dua Cica Atta tu lagi.

0: Macam nak pedih
1: nak
0: pala.
1: Nak pedih pala. Oh, ya, tu tadi cerita. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puak cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Panjangnya hari tu.
1: Betul. Tu pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku.
1: Okey, jadi anak pun baru Randa tu cerita. Anak ngacau perlindungan sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat mandah ke gagai Puan Ros bertemu dengan 8 tahun lepas barang mereka kata nak jadi dia tu jadi tahu nerang gagai bala peringa kita. Nama kebuah nak jadi. Ni kira ke refresh baru dia nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subane. Jadi maya tu nama tu tadi 8 kita ngai ke utainya terjadi tu tadi ni Cica Atta. Jadi uliah Puan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tua mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penuh saya kita tak melepas lah ya dalam kategori bencana lah kita di klaim ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega expect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlomba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lama masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan hulu di hulu Baram
1: dia. Hulu Baram
2: jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuh lah keadaannya memang pada masanya memang kita di kelih banjir menyu rumah panjai di ulu-ulu dan di tiket air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Beluru jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya kumpul kontempat pejabat daerah Telangusan DO Telangusan pun terlibat DO Ari Beluru pun terlibat sama jadi kami kat fokus kalau apa namanya membantu misi bencana lah maksudnya
1: betul laban diperhatikan kita itu sebenarnya kami di ATM pun baru tengah itu jadi nak dinyangka tadi nyu macam balak ne airnya nyu nikik
2: ke nikik kita kami ke ilek tau lah dari kawasan Telangusan dari kawasan air bakung air baramnya lah ke Merudek
1: Ya, tang mayanya ada hujan seminggu pemerodek tang nyari ulukin.
2: Mengajak ngagai kami gitu.
1: Iya, betul.
2: Kira kah ko to megai ko sida.
1: Iya, betul. Kira indai kita ya. Nama
2: sida udah ari ulu nyun tenyak. Tau irau kami di merodek di
1: aman. Iya, betul.
0: Tadi aku tu tadi puan-puan kita ke berandau dan jadi ngal lagu merati ko teh itu. Apa namanya pertandingan perahu berhiasnya. Boleh nuan namanya bekan ni ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngau nya kini
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: nak sama tim
0: nak sama
2: di bawah di Telangusan
1: nak sama tim saya datang
2: aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barampu
1: Iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak kacau meh. Muka laban sida tu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua teknik ngau turut serta. Mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Aku kan yang minat malah kebudayaan aja entah lagi.
2: Ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita impu apa nama moto kita ataupun kita impu artinya peace, unity ngau progress.
1: Iya, betul.
2: Jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah. Kita macam di Marudi daerah Marudi tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuah etnik city.
1: Iya, betul.
2: Jadi maya tu kita mantai ke budaya kita.
1: Betul okay, Laban program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak bunyi ko puan tadi ikut ya ikut tubuh ya tubuh. Kaki ya jari ya mesti kak bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sari tu puan ajak lalau nuan dengan semua orang kelebih keluar dari Marudi tu tadi. Jaku lalau nuan
0: asuh.

0: Ya, aku dah tahu kau marodek kita.
1: Okey, dengan semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Mahdi, mengalu-alukan kedatangan semua kita dari luar Jawa Tau ke Semak. Datang engkau kami beramai dan marodek. Bukan suah.
0: Ya.
1: 2 tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan mai bisa berjual, bisa mantai ke main adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan lah. 25 hari bulan WB Premier kita buatkan akan hadir untuk apa nama untuk perasmian.
0: Perasmian
1: sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak peraut ya.
0: Oh lumak peraut yang banyak.
1: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara rumah kami di tu. Tak sama dengan tempat-tempat lain.
0: Betul.
1: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
0: Riau
1: di tu pun bisik cabaran.
0: Betul.
1: Jadi kita mungkin nak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
2: Amainlah sebab
0: betul.
1: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua regata.
0: Iya betul.
1: Yang berasal dari kita di barang tu lah kami di jadi datailah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datang kau kami di tu anak jerak. Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali. Jadi nyajari aku lah. Terima kasih gagai DJ kebajian tu sama telinga
2: Mak Radio ya.
1: Menunggang bajian lah.
0: Puan pun bajian pak. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke Tiri Pekonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi apa puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temu kita siku pun baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka ta ke bisik dia tu di Marode. Okey, jadi kita terus menanti sedikit lagu tu kena artis semalam tu. Artis malam tu kena semi final bintang barang regata ianya Nai Dynamic ni.
2: Nama lagu ya.
0: Lagu ya Berai.
2: Berai.
0: Iya, lama lagu tu sikit dikerino orang hari zaman 80-an.
2: Ya,
0: lagu 2000 ke atas. Ya, betul. Lepas kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dynamic.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kemujur diatur ngau benung diatur sarito. Ya.
2: Ya, tadi dua dah ninga Jakob YB. Udenya Jakob
1: Puan Rose.
2: Puan Rose bila kawa ngau lumba perahu tu.
1: Ya.
2: Kak nemu bekawa ngau nama tadi?
1: Bekawa ngau pekit Ratu Baram Regatta. Nya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya, serta santai dulu. Ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih ngagai. Cece Prendang, Cece Cuca tu. Kali tukang libur kita ngali hari tu. Jadi aku konselayanti anaknya ngau. Kedai padu ke, mengatuai tau ke. Bapun Rusi kan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulir memadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau. Ngau hari ni sih dah. Ini nemu kuih semina orang miri aja ne. Orang Marudi ini nemu bisik orang miri, orang Bintulu. Aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah namanya sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu penyerta nang segini teh ke syarat dalam kita ngumpu penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syaratnya yang segi perane orang menua Baram lah. Jadi sedak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram yang ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrode.
1: Jadi mesti peranek Baram lah nya. Jadi umur tadi bapa tahun ulang kau tu pekit tu.
3: Bapa umur tu tadi ada 18 tahun yang tu ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk darah tak kena sikit badau dah belakang.
1: Jadi tu tadi ulang nama dah ke bila hari bulan pekit tu ke diatur?
3: Okay, pekit tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita yang ngadu ke prelude tu ke showcase ya tadi 12 ikut penyerta ni tadi nadai peringkat saringan yang sedak semua yang sekian layak ngaki peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedak ya 12 ikutnya bak mua malam mayu bak malam bintang bara masa aku malam
1: iya betul
3: jadi sedak ya maka bisa memperagakan perjalanan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni
1: jadi kira ke malam pergi lah minyak ni malam pergi lah final Baram Regatta
3: betul final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan
1: 6
3: hari bulan
1: oh ya main yo saro
3: saro 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sedak ya lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final
1: Padahal jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cuci atam pun.
2: Lama aku muda di tu tadi Ratu Baram Regatta. Kuya dia bisi pertandingan kategori baju tu tadi puan kaunselor. Tu udah ke berandau pihak tadi tanya jago Melayu tu kan yang tu ke jago Iban.
1: Iban au.
2: Berkenai ke setaya baju yangnya berkenai ke orang mendak menghakimi juri tu tadi. Okay,
3: ada sikit tema. Tema sedap ya Pak Pekir Ratu Barang Berkata tu yang contemporary traditional. Ada yang ada sedap ya di Kemendarka boleh milih etnik ke bisa merantau. Tau ke sedap boleh ngayan ke etnik sedap yang pro. Tau ke hari budaya rangka baju sedap ini tadi. Lalu yang sikit kami ingin merangka sedap yang nak lang tau ke dress up, dress night lah. Boleh yang tadi sedap yang boleh nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedak ya, kreativiti sedak ya, tadi memperagakan desain baju sedak ya, lalu kami agak bisa mereka garis penuhan ke sedak ya, ukai kostium, kostium itu tadi ya, ukai ke berat-rat,
2: bakal ngepan apa semua ukai,
3: untuk tadi ya, bakal dress yang ke desain, nitih ke kaca, ke kak sedak ya, kaca ke bisa menua ke tempat.
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya maya prelude nya bisa bisa jenis garik kena sidak ke bebas ya tadi seneka hati
3: jadi kami udah merek sidak ya tadi dress code nitih ke berapa etik kategorinya bakal malam prelude nya sidak yang minat dengan land dress land dress ya, ngadai di curek atau ngadai di lakun nak macam cara kita. Mbak malam grand final baru sedak ya di Kemendarka ngenak baju nitih ke creativity design sedak ya.
2: Nanti punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua style plain
3: sebaka
2: renang tang ke beda sedaknya gengkanya style sedak yang ngantak nah sebaka ne.
1: Jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah makanya nah. Okey jadi kira pihak meh dress ke garik dikena pemekiat Ratu Barang Berkata tu tadi. Jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu.
3: Tu aku terupai aku daripada tanggung pengawak mengetuai tak ke mempengurusikan dan bak aku dah ya bak pekit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu agak mega jadi komite pak peringkat Barang Berkata tu pak pekit-pekit pejen kebukanya besik kalau dah kalak berpengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: nang singgi udah nemu berkeni kepejalai tu pekit tu tadi jadi nak salah sih dah Emilia nak singgi ngamuranya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban ya peket tu tentu ya bisik juri.
2: Iya.
1: Sapa juri. Uliah ke mana kini?
2: Uliah. Laban aku tadi pada nanya ya tu. Nanya ya ngam lo tadi pe.
1: Laban laban enti nade juri nade bisik juara. Uliah uliah. Nade salah kita laban juri juri tu. Tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milia sidaya laban sidaya pengalaman kurang.
3: Sekian mai. Laban setiap peket tu. Nak udah komite ke ngelantik ya,
1: betul.
3: Paket banyak paket besar paket mid sikit berpanggai Pak Hakim.
1: Iya.
3: Jadi Pak komite kami Pak pengajual tu udah minta pemendar boleh komite besar maka kita milih juri ke profesional ke udah mayuah berpengalaman dari segi pendurian dari segi desainer dari segi pemaji lalu dari segi memperagakan jadi minta ampun aku ndak boleh ngasih ke juri kita Pak Benuang Pak Bala Mayuah dia
1: jadi
3: surprise
1: iya betul
3: dan lalu aku agak percaya juri ke dalam tiap tu okay, dari penemu komite kami pun
1: harapan
3: kami maka harus minta panduan daripada komite yang tahu muka jadi dress address daripada sedak yang profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan
2: mayanya irama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya mayanya kita mesti datang benda
1: nanti kena mau juri datai.
2: Anak nendo kek kami dua kek.
1: Iya betul. Jadi atau tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang atur penguat tu. Jadi kena nuan seliah kanya tadi deh. Lepas kita kadang nung bisik ke utai kurang, bisik utai nak cukup tu tadi. Jadi kena nuan seliah kanya tadi.
3: Nak segi amat. cabaran pada aku amat besar bak ngatu ngelau pakit tau laban utai ke degiga kita tu ukai ta orang ke jadi wakil bak peringkat daerah nya wakil perang
1: iya betul
3: nya orang ke degiga kita tu kan pernama ratu ratu tu nya sege ketemu kita ente bak menua istana sujud kita
1: mandi iya betul
3: kan ada pengelimpang penimpang orang ke nama ratu dan laban kita itu tadi sebagai manusia dalam pengalaman tak kepenuh kita itu diundiah kita lewat daripada penganjuran program kita yang puke eten ataupun kita medak daripada pengalaman cabaran aku Siti adalah kita dekat ngikat ratu itu dari segi pelaksanaan kita ngatur ngal kebala komite kita aku merasai tak tentu balak beri nama cabaran laban bala komite kebukulain aku dalam datang satu nang sebagai pilih aku hari tidak ya ke udah berpengalaman pak kesatuan kesatuan atau ke kumpulan kumpulan atau ke jabatan jabatan kebuka jadi cabaran ya nang sebagai kita dekat mega peserta peserta kedatai atau ke kak ngau atau tadi sitik cabaran leban tak semua bala nembiak atau tadi kak merani ke diri ngau berpikir lalu kena kita itu tadi kak milih sudah atau kelayak masuk sebagai finalis maka menjadi ke peserta final ataupun sitik cabaran laban tua kau ngiga orang kebaci aja
1: laban
3: tua dekat ngiga orang menjadi wakil budaya bagi kita beramdeh nyalai bila tua komite kami tu tadi udah tulis ke 12 siku peserta cabaran kita seterusnya kita pulai ke ngagai peserta peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaka ngau kekak kita ibak ratu barang regata lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pekin tau ke utek di kelala korang di barang regata ke mina belum bak perahu
1: ya
3: ratu muka
1: ya jadi, betul
3: setiap ratu-ratu aku udah dinobatkan udah tau sidak yang ngampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang matimpah kan
1: iya
3: jadi nyam te kekak giga nyam te kekak diada kami komite itu laban kukai kita kak menjayakan program tetapi kita kak giga ratu
1: iya betul
3: nanti programnya berjaya nanti penimpang ada ya yang besar dan te ratu tua nak sebagai anak tak setimpal ketika kita
1: aku
3: pernah puas hati mengajua pernah puas hati audien pernah puas hati tapi ya jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi yang segi amat uteka udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini-dini menua beran jadi kebanggaan menua bangsa kita
2: ya betul aku berkati ke nya tu uta tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit jarang kau pengawak berpilih beratu kumang apa semuanya maku tu tadi itu anak mayu tanya aku bai apa kena zida tu bisa sukat peninggi sukat pemerat berkena ke nya sukat tubuh hai berapa nya aku tu tadi bisa ne
3: bisa
2: ya
3: pasar itu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami berlaku hari pukul 10 tadi dia tadi sudah tahu lalu ditimbang kita yang disukat kita emang
2: peningkat sudah aman
3: hari nya tadi lalu di pada kita emang BMI sudah jadi kedua sikuk sudah tahu nasi sikit layak lah layak ada sikit peningkat berat badan sedak yang kau BMI
2: ya nanti sidanya tadi maunya kok buat konsulum ada bisa preload tadi nak maka ni udah sidak tu tadi dipilih ya bisa terini yang dulu sidak puan sebedau sidak nikah ke pentah 2-3 hari sebedau preload tu tadi kau aku
3: bisa maka apa kelemai tau sidak apa pun ada pukul 2 tu tadi untuk pukul 4 sidak training catwalk buat studio jadi pergilah sidak yang maka bisa pagi sampai lemai sharing session lalu pukul kelemai pergilah sudah bisik latihan catwalk untuk baru untuk grand final. Selama lemai tu tadi sudah ya train untuk catwalk untuk prelude. So pagi lah pagi sharing session. So lemai pergilah sudah bisik training for the grand final dalam Phuket walk lah.
2: Awak amat terlihat yang bina. Awak kata sesengapak. Gandingan bunyinya.
1: Bunyiku puan tadi lapan dia milih duta tu tadi. Yeah. Duta kena ngari ke Baram tu tadi. Tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kademu bersawap ngau penganjur kena tadi ne. Laban dah milih tadi. Tentu ya nama tu pinta penganjur ya mesti laban jadi duta yang gemai nama Baram mereka tanya tadi ne. Iya, peninggiknya penting ah.
2: Pentingnya be aku kira kau ente ko ge umur kita dia tu ni mo ngareng nak nyebut ngapa.
1: Iya. Tang dia tu bunyi ko puan tadi pemanjatnya bonus bendonya. Tang lebih ngagi ari disiplin ya sisti. Cara yang mai diri pepentasnya penting. Yeah. Ngaya dia rigang, rigang,
2: rigang. Nyu ko ngereka ora rari juri rari me.
1: Oke, jadi nak rasai kita nya. Nah, nyu lebih hari 10 minit kita tu beranau nya.
2: Nah, ngawa.
1: Oke, jadi kira ke ujung program kita itu
2: sudah menyak kira ke jako tangkan puan iya, sepedau kita ngambil ke randau kita bakal kengali hari itu nah
1: iya.
3: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kunci ke mimik
1: dengan Boleh. Kunci mayu yang tahu.
3: Dia ingat sementing cara nama pemarkahan. Jadi 25 hari bulan, apapun hari pukul 3 lemai, mesti Indo judging tentang pencurian dalaman digagak oleh para juri, ngawalah 12 ikut daripada penyerta, lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo judging lalu kenyak maka maya Indo judgingnya besi penilaian daripada sidak yang ampu pemanah makeup kari sidak ya lebih semek agak pada juri ya lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia jadi mayanya elak baru besi penilaian catwalk ini appearance tidak atas tes. Abang Maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan. Jadi tanya tadi nak kelalu Maya masa diberi ngagai awak bak pekit atau ke ratu tu sejam lebih baginya diselang ke malam kebudayaan malamnya. Hari nya tadi kami ngadu ke Indo Cacing tu ndor bukai.
2: Okay dia.
1: Okay dia.
3: Jadi kena aku ngojong ke jakau aku bulan sesuai dan maka lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke merude lalu kita ngerami agak barang berkata atau macam-macam agak sesi atau kesegmen atau ke pengerami ke datu lalu pengurusi Indo pakai semina lomba berakrau atau ke lomba buat laju dan kita maka mayuh acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi ngaku jadi arah kita sampah datai ngambil kita bisa pengingat ke mana Mbak Baram Regata atau lapan Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke semua kita Sarawak. Jadi terima kasih ya ngagai RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke Pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepi ya.
2: Pagi tadi tang kami dua tadi ngerampas nempuan nantu siliak kami dua tadi sari lemai tau aku siliak gek tertanya laban kayaknya di berandau pagi tadi laban kelalu raganya
1: iya betul. Oke, okay. Terima kasih sekali dah kegiatan puan. Lepas sudah ngerti diri di konti, mini konti kami di WiFi Miri. Jadi harap ke penerang dia tadi sudah didingar balap ringa. Lebih lagi bunyi koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah lagi barang mereka ta diatur. Kebenar diatur di Marude itu. Terima kasih. Okey, jadi kita ngetu nak lama. Kita berindang lagu Hey Kumang.
2: Hari Rambles Water.
1: Ya, kena merindang semua bala-bala ratu ke ngorep pekit tu ila. Lagu tu tujuh ngai sida ya. Padahal sida ya tidak ya paling majik di ratu Marude tu tadi. Okey jadi kita terus mainan lagu Hari Rambles Water. Hey Kumang.

0: Ya, mulai baru kita berawak ngelat hari di apa program di Wife Family Sarito Acecata. Aku Sarito.
1: Nak
0: berasa aja. Nak berasa aja. Jatuh dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Iya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya, betul.
1: Nyonan nemu jam ko nak ko.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mai mayu temuai.
1: Iya.
0: Anderang ke program bakal ke Benung dia tua Sarito ne. Acecata.
1: Ni bagi kena sempat nyak pergilah berbagi Melayu bisik aku mai baru be.
0: Siapa temuannya aku sing ngagai peningan kita.
1: Aku ni ingat aku siapa nya pergilah tapi pergilah nanti nasal aku bisik nine dynamic pergilah
0: ngau. Boleh
1: nya kita aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin. Nanti ngasuh aku mai aku kayan kata
0: enggak
1: nak nemu
0: kata sangkut mimin
1: ke nya ka aku ngam nya kini tersebut kau
0: minta DJ
1: kajau
0: ngajar tua. Okey, jadi atau tadi teacher Atta bakal kau ada kat pengusi yangnya program budaya ke dekat dia tua di Baram Regatta tu. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni benda ni. Kumen sidanya. Ukai.
0: Tu ya. Tapi
1: nak
0: ngacau sama
1: minyak tadi. Enggak tahu mai kumaca komen sidak keba titoknya aku pun tak ada.
0: Iya, okey jadi bekau nge program budaya, malam budaya tu deh. Cici Atta ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi yangnya malam kebudayaannya berkari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau apa program tu ila Tica Atta. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke sidak ke setiap NGO tu bisi ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan sidak empu deh.
1: Makan sidak tu ne.
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ketuk tadi kita ya bisi persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisi kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadik kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisi kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti dah salah aku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Apa dia mah nyebut nak? Nah, aku nyebutnya salah.
0: Okay. jadi tu hari sida hari sida Kipun. Bangsa sida Kipun Empu. Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan cita tu Damanai Dekit.
1: Damanai Dekit atau nyamai ge disebut hari cita nyen tadi.
0: Lagi bukan nama pada labanan. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Lagi salah sebutnya lain.
0: Lain.
1: Reti ya nyau teh kengaya kau.
0: Iya. Udahnya tu Persatuan Gendam Pampat. Jadi tu hari Rumah Anthony Ladi Lepung Ajai. Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: ada di tu ke situ tu kumpulan dari sida Bambu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya?
0: Ukai Saban tu keni ya ke ngau kemarin. Saban. Ya.
1: Juga munyi kenyak engkak bakal kenyahnya ke situ tu.
0: Ya betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah aku hari kira piak meh.
1: Ya
0: nah.
1: Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisi disebut di to tang sida ya semina merek nama kumpulan sida aja Bambu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nah, bayi nyong ricau ke aku bangsa. Kita nemu bangsa Berawan tu boleh lapo.
0: Betul.
1: Penan boleh lapo.
0: Iya.
1: Bangsa Saban tu. Nyak mak aku tadi nyong nemu nyebut Sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya
0: bayi.
1: Ulu kiannya. Jauh. Tanya nanti kena perahu. Munyi ke bulan nusin dari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka kau.
0: Oh,
1: so, nyu melimpas kucing. Bisa jalan mana aku baik. Oh, ya kan ni dia jalan lah. Ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman. Ah, nyu kan 10 jam jangka
0: kau. Oh, okay, 9 jalan ladang ada. Cici atas. Oh. Jalan balak. Okay.
1: Jalan balak.
0: Ni 80 kian sikit pama diri jalan dia.
1: Aman, aman. Tang pama makin jauh lagi. Pedih lagi.
0: Pedih lagi.
1: Makin mana yang menua orang tunggak kian. Betul. Aman aku. Berbaji bersesi kan
0: sidaknya. Betul.
1: Jaga kita. Aku yang pemusik, pemajak kami menua miri.
0: Oh, anak nak, anak nurun. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu. Cica tanya, persatuan Cina. Jadi, Sida tu bisa mantai ke tarian Cina. Ianya, nanti nak salah ku. Nama tarian tu Meng Cui He Tang.
1: Meng Cui
0: He Tang.
1: Bih, nama menyebutnya. Aku tu, nantu data itu sebut
0: kira,
1: aku.
0: Kira pihak memunyi tadi. Jadi, kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1: Sila
0: itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi sida tu sebenarnya sida ngagak persembahan tu tadi di cata. Sida bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya.
1: Hari ini kini sida tu berjalan berbalam ayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke mari kita tadi. Disebut sedai hari perpustakaan.
1: Di ni awatan bukitnya?
0: Iya, batu bukit tadi. Alu nurun ngagai pentas utama marude kita.
1: Banyak banyak nurun nah, jauh. Bukit. Nanya bukit, nanti nanya bukit lembau mana?
0: Lembau mai kerja. Bila bawa teh pakai sidak tu tadi sikit terberat.
1: Iya, mai.
0: Jadi kira ke mayu macam program malam kebiaan. Jadi mayanya pen dekat ngatur pekit ratu barang regata.
1: Nyamai aku tu tadi munyi kentu bio bayi tadi. Enggak kita irana mau DJ tu nyonya bio bayi ku sidak DJ bayi. Okey nama iya kan nama wah kan. Nanya makau. Au iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya pepentasnya lah. Tinggal ke setindir ya rek.
0: Iya. Oh, ada yang.
1: Au sikit bakal. Au udah nyamai. Aku
0: kita ketu dalam. Au okey. Nama tu.
1: Lagi tu aku kunci. Lagi itu aku ke perahu riasnya tadi.
0: Iya, betul.
1: Lapan aku tadi nak sempat begulai ngoh Encik Izra tadi nanya kesentanya. Tanya ngawak tua belalak dulu tua bayi ninggal aku tua.
0: Betul. Lapan kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi, kira ke malam konsert tu. Jadi kita kena sama siapa penyanyi malam konsert sama-sama begulai kami dua udah tu lagi.
1: Iya.

0: Ya, anang kak pula.
1: Nak kak ni buah ke pula?
0: Iya.
1: Kena nyatai.
0: Iya, anang pula ke kita macam ketone.
1: Malaya. Dah dirimpu berjanji kak bertemu di Merunde. Mada orang lomba perawan ni dengan Sarito. Lu pernah ke datai ni baik?
0: Oh, alun nak datai. Udah berjanji dengan kami dua Sarito.
1: Oh, baik. Tanya. Iya. Namanya nuan tadi data dia neh
0: ya, bawa
1: tidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi
1: bukan belagu uji bakat
0: tadi neh ya.
1: Pemayu sidanya bayi uji nama ada berapa persen ke mana nyawa
0: apun lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi udahnya aku alun urun lapan sedia konti tadi jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang
1: dia mama sidak
0: ya Miriam. Mana magang
1: indo ngolah laki ni mayu seratu.
0: Enti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu ane.
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cilian nama sidak tahun-tahun nampai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahun kemarin tahun kedulu.
0: Tahun ke nyian aw. Lapan ukai nama lapan sidak ngah saya tahun tu ia meriah kaki na.
1: Iya.
0: Meriah kaki ramai lagi jadi sidak ya. Ukai ke lapan ngau bala indau asai kau.
1: Aw. Yang ala sidak ya segi sudah terini yang setahun ya bayi lapan tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
1: Aw jadi tahun-tahun kira ke nanti kita udah selalu terini yang pandai mu kita pandai menyau.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Jadi tidak ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
1: Terkesaya mat kebulusi kok.
0: Betul. Okey jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. Lapan ya udah madah ke bisi berita mana ha. Uji musi ke ngai bala peringa tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku lapan nomor tadi kan kak kenua kita 15 kan.
0: 12.
1: Pengujung ya nyo 31 ikut ku ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya tadi tiah ke semifinal ke tiah ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hake the break si daya extra 3 ikut. Apa pemain hanya wang si datu tadi mana makan.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang ngiga ke semifinal udah pedis pala.
0: Pekeni
1: kang ngiga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Uji kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mah kita datang. Kita sama belum ngundi siapa. Ukai ngundi ngau juri yang ngundi ngambok dalam hati diri.
0: Iya. Nunjuk jari. Oh, aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul way diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ingat pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat akak nyadi akak masuk final pergila sepenyampau 7 ikut anya ne.
1: 7 ne hari 15 nya.
0: Iya. Jurinya pedia palak baru memilih 7 ikut. Laban 15 ikut tu tadi udah mana?
1: Jadi cari berapa ikut buahnya tinggal 7.
0: 7 ah. Ya. Keninya 85 ikut nya udah mana?
1: Aku irau ngai ke nambah baru ya ke finalnya menemu nambah. Ya,
0: aku
1: nemu nambah nyadi 10 ikut.
0: 7 nyadi 10 nya lagi. Nyadi. Kita nak nemu.
1: Udah bisa sedia prize ya. Bu. Udah mana pandai tu anu orang ke nyadi penerbit tu
0: iya. Ini nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi. Alu nyadi 10 ikut apo?
1: Mana bai?
0: Kita nak nemu.
1: Tu ngangan.
0: Betul, enggak ada salah. Oke jadi tu cicata dan saya kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua itu catakan kongsi ke malam kepenudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik menatai diri mengericah kaki pengawak kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa dicatat?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu kemai, lagu Kumang ni tadi.
0: Hey Kumang tadi.
1: Udahnya atau aku segi gerinti nama mayuran nurum
0: dah. Betul.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh aku nak nemu kita akan baik siapa
1: aku nak nemu sedia mak
0: kita kada nak tua baru penuh anggek deh
1: nya nya mak aku irawati ko
0: au dah kita bisi Raban dari The Crew
1: au
0: udahnya Pinomal Band
1: hari ni sih dah Pinomal Band
0: okey aku ngala band sih dah tau
1: Pinomal
0: Band
1: aku nak kala ninga dah
0: laba Pinomal Band tu sigi penatai ari orang Mirai jadi sih dah tu sigi nin kira ke merindang orang di Miri bak palan nu buat Miri dia
1: bukan nama aku nanya tadi bayi ya Pinomal Band aku
0: laban, asal kenama nama Filipina
1: bakal nama Filipina
0: ya nama ku buah ya bakanya laban rentak band sidak tu bakal rentak orang Filipina
1: pandai mah aku meraga malam mati tadi nu bayi
0: betul laban kelebih penyanyi sidak yang pu bekulis sidak pu ada yangnya Fredo Fredo tu tadi
1: namanya Filipinanya
0: Fredo tu orang Bidayu ah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke Nadai
1: buat Nadai di tahu Nadai. Dia nak ngoda tu mau.
0: Oh nak ngoda tu mau aku tadi. Fredo nanti nak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban ya bisi tapisan lagu RTM lagu bisi ya baru dipansuk ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Dia baru nyebut

0: Semua agak muda.
1: Sikit meh.
0: Iya, taja bah dah bumu agak muda.
1: Tu is pamaun.
0: Tu is pamaun. Oh, jadi anak berasa kita itu udah berujung program kita cerita tu cerita.
1: Ya, mana lama lagi? Kira ke pukul 3 lagi DJ E kat Merindang kita.
0: DJ E ni.
1: Kayan.
0: Oh, Bak Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi tok tadi apa lah peringat kira ke nama tu tadi Sarito berkah program.

0: Regata Kebisiratu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti ulia sama belak kita yang natai ke diri ngericah kaki program kita barang Regata Kebisiratu apakah ke Sarito. Kita ulia cuci-cuci mata ngigak pemakai dito sebut ke pemakai tu tadi cuci atas. Nah ingat ku kemandah tu tadi ni laban aku ke bisi jalai ku ngagai dua rumah sap kemarin
1: dua yang tadi
0: jadi bisi setiap kedai tu tadi ia baru banner kedai tu tadi ko ya datai datai lapar pulai kenyang
1: roti ya mayu mu te jual roti ya
0: mansang lapar pulai kenyang ko ya
1: kedai kita iban ya tadi
0: kedai kita iban jadi nyelai amat moto tu kote ko dia sigi amat
1: nya lapar jual dia bai
0: jadi ba kedai nya bisi jual pemakai maka te pangai-pangai nya sigi te wajib
1: iya bisi muka meja sida ya bai no dulu
0: nya
1: itu aku nanya
0: aja tunggu kita dia urang iri baru ratai kita sida ya jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicata kita ya bisi jual baka utai panzuh bekerja utai guring-guring pun bisi perut on-on pun bisi dia amai macam utai panggang dia jadi nanti ulih sama-sama kita datai ukai semina rumah sap kita pun bisi jual utai craft pun mega diperhati aku
1: craft bisi nah aku kemarin bayi bedau bisi aku berjalai tang aku bedau berjalai semua lapan bisi bedau buka deh ya kan nyua craftnya bedaunya kemarin
0: bedau kemarin
1: okay, angka pemakainya bisi 2-3 itai udah buka
0: iya betul
1: nyak aku aku nanti sehari pagi lah mengapa bayang gak aku punya aku kediri kemarin tu lagi udah tu lagi ada nak nyelindah jari kita mana aku nemu ngigau teh tunggu kita
0: iya tentu ya seri tu temuai udah jadi praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi
1: aman
0: nyak ya tadi tu segi orang miri tu jauh sirat tu ratai
1: sanggup sirat tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai tu pulai hari tu
0: pulai hari nemu nama sirat tu pulai hari aku kita masuk meh lalu aduh malu sirat
1: tu nyadi rumah kan nemu
0: aku sirat ya boleh dengar kita kena sebenar
1: uli
0: dengar kini apa lalu
1: ngepai aja
0: ngepai aja sirat tu gak pemakai pelabak
1: aku ngegak DJ bana
0: aku ngegak DJ bana sirat tu dapat sirat tu segi orang miri sebenar ya tuh nanti nak salah aku Ros namanya
1: iya aku juga punya nama Puan Ros tu
0: Puan Ros tadi iya
1: amat
0: jauh sirat tu punya ya ngau bos sirat sekali tu datang gitu iya aku juga masih orang miri lama orang datang kayak program barang mereka tu segi orang pun bisik cuma tu yang rumah sap sirat tu
1: iya
0: store nama bapa sirat tu uji padah ke store berapa?
1: Mantai ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya gue. Oh jauh sirat tu datai apa warna macam-macam orang tokenyo magang tu. Nya bergambar kau peminat sirat tu.
1: Ya DJ bananya ya segi nemu aku segi nemu. Ya bisi orang dantai tadi bayi. Nya dia sengaja nak ngotua.
0: Tu segi giga rumah sap sirat tu pelabak tu. Bujung dia.
1: Tepi kuang amat ku dia.
0: Jadi anak heran pada peringatan tik itu mana ATM tu. Ia gelap beluah tang kami dalam tuli medak kita.
1: Kena kita baca cermin dia.
0: Okey terima kasih. Ha jauh sih dah. Nanti kita kepai kami nak tapi kami dalam tuli pedak sebenarnya.
1: Pedak nah dah ke masalah ke ninja dire.
0: Iya pedak ya tadi lu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai nama dah nah baik.
0: Iya betul. Nyu benar kepai nak ke masuk
1: suat tu tadi. Okey dah masih dah kakek yang anti ke masa dah banyu tanya petang.
0: Iya,
1: kan ngepai ngai ke nada urang kini.
0: Betul.
1: Aku ngasai ke diri aku bayi pemutai nada peda irau ke aku.
0: Iya.
1: Lagi tu nada urang bekeni dah.
0: Bekeni
1: nya. Nya mai tatu kang sekali pintu.
0: Iya betul. Kak jiji mat mimet ke kita nanti kita meda nada bakal nada mensia tapi kami oleh peda ni ke kita ngatu buat kita peda ke meau.
1: Sage age spika de luanya ke hidup bayi. Saya murah dalam tu.
0: Iya, bisi mensia dalam tu. Okey jadi kita bisi 12 minit lagi tu Cica Atta sebelum kita ngujung program. Ya, bisi siti program kini kan dikongsi nuan tu Cica Atta.
1: Nah ada program. Nya malam tu lagi ana yang ingat kita ngantak dulu kita kindau kita wajib betul. Ngantak lawan kita kan mendak. Siapa bagi sida ekode extra 3 ke 15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemana patah nyawa sida ya lagi kita sama belah mendak malam lega ya.
0: Iya, nanti bertemu aku tu tadi Cica Ata, nanti sida yang ngopeket tu. Munyi kurang sada nyawa sida tu kira ke bonus kurang.
1: Iya.
0: Tang munyi kurang pemakahan curi tentu ya sida yang mendak dari segi garik sida.
1: Amat amat.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa nu mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol aku
0: iya,
1: kebaik ya
0: betul anak kalau jadi ketua ngena selip nama tu selipar apa cepat selipar jipun bata pentah
1: tadi amat ke lagu ke main mana
0: ne iba ya udahnya nyu ngena t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya aman. Logo stage kini
1: iya zaman dia tu baik kadang-kadang nanti kita berlagu baka nama kini ku kan nyebut tadi aku lupa nyu mendak DJ Livan di luarnya
0: aku pun hilang aku
1: Oh, laban kita mendak orang selalu basking bala bala Bukit Bintang dan nah tengah nak selepas cepat sih dah ya
0: betul nama kebuah
1: nama kebuah dia baju nak ngam ke kok kita tang nyawa ya anak kita mendak utai bensanya nak ngam kita nak nemu nama kekuatan
0: betul laban di praktik ke bakal sila basking tu betul kok teacher kata taja labannya basking tu ngaya dia kita kena smart ne yang mesti kena utai garik berluar nitih ke munyi korang kategori ke main tadi.
1: Dah malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Anak jam mematah ke bungai dah no orang tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
0: Oh ya Siti ke Ticata malam tu laban kita bisik disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita melihat ada empat wai duduk kita di anak ngai kurang ambil penduduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli teh pemakai lu duduk dia ganti cukup jam
1: amat ya tadi nama tu kasebut ku tadi baik
0: ni
1: nyu nak ingat aku aman
0: baju
1: ukai baju aku tadi garai. Nama garai mah aku tadi
0: pemakai
1: tadi garai ente garainya sikit ngena ke seni pak ngulak ku terbaik kita nyam
0: tajak pan ya semina nama tu tadi temuai tang kita nane salah ngena garai lawa ni nemu lebih
1: bisik. Aunya ya begawa ngau belagu nya ternyata kita sebut ko.
0: Baru ingat.
1: Ya mesti bisik kan mangsa baru ada kena pedak ku tadi. Baru ku ingat baru.
0: Laban livan tadi ya. Di gangguan nya tadi.
1: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisik tadi nyu asa ati tu dah tadi kan ngau belagu nya bayi. Nyu dah tutup ka pendak. Orang ke kan ngantak dah wai. Pulai masih tak ya. Tutup mempugriam tang ya kena hampir ngau belagu. Kita kan mak belagu. Datai kita hari nak mau ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngaji kunti di tu pukul satu
1: pukul satu tu mungkin tahu
0: boleh nganti di tu kami
1: kan register di rainya bayi cetak kenyalanya bayi
0: oh di buku register
1: datai jo
0: datai
1: bukan kente mayo nyuna dai ke sini station bukai lagi belakang
0: nak ngau lagi ngari ke station bukai ke lagi
1: ulih ngari nyari ngau kita wai
0: kagak tidak ya DJ station bukai dengar tu. Oh.
1: Udah be tutup kedai okay, tu be pulai tu.
0: Ya nak rasai jam kita. Okey jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi amri terima kasih dengan semua temuai kita yang sarito ne. Hati cata ala pau dah kena tagi diri berkonti kita sarito minta ampun bala peninga segi bakal kami doi tu sebenarnya yang capuh. Amai bejaku.
1: Aku lah parena nemu lelap.
0: Laban apo kami itu cukup rami cukup mayuh pengabang tik wisi rata di tu jadi ukai berlakon kami dari segi amat ni ke tadi punya bergambar punya buka ke pintu konti ya, kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau mendak rumah perahu duduk kita wai ngeca ke kami mendak perahu mansa
0: betul
1: gila lusa
0: ok jadi ya kita terus nutup program kita awak ngelah tengari pengelopornya mari wifi miri jadi kena ngerica ke program kita kita akan menia ke promo tu dulu lalu ditangkan ke lagu Baji Atuai.
1: Okey bye bye semua.
0: Okey bye bye semua. Mupuak kami duai Cica Ata. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Pi kaknya di penanyi tok meh peluan wa. Besri mai ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekim lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi hingga 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Alau sis, tak ke hello sis, lagu kena baik data ke ngalai hari itu. Okey, selamat ngalai hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak ngalai hari YFM kena sari itu 23/7/2026. Okey, jadi ke ngalai hari itu, bagi selama dalam pengelama 3 jam beringkih hari dia itu pukul 3 ngalai hari, nyentuh ngalai pukul 6 lemai itu lagi bergulai ngawaku. Rajas booking toke RB. Okey. Jadi mereka terima kasih ngagai pengari kami ari YFM Miri ke udah begulanyo kita dalam segmen ngela tengari ari YFM Miri. Okey, berengari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagai pukul 3 ngale hari itu tadi. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ninga ke kami inti di Kuching tu bakal selama ninga ke kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Okey, tongak ke Serian uli ninga ke kami ngena gelombangin toke frekuensi 106.9 MHz. Okey. Jadi kita kediau di Miri di Limbang jam ke dia tu berdaulin dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5 FM ngau Miri FM, okey. Jadi bendur kebukai uli ninga ke kami ngena glumangin atau ke frekuensi YFM ke semandur kita dia. Okey. Terus ninga ke kami mendinya nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey. Haram kita ninga ke lagu ke sekali tu lagu di kena aku merindang kita semua, kita ninga ke lagu Kat Jelema. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Garam ke kita berada perinan dengan ke lagu hari Kate Jelema. Engkau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngali hari. Okey. Jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya di Limbang, pemegak di Lawas jam ke dia tu. Ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udang lebus sebenarnya pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngaji pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngaji pukul 6 lemah itu dia tu benuang siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita ke dia di Bintulu. Di Bintulu lininya ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF taka Borneo International Kite Festival taka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun tu 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah lagu ke sekali tu. Kita bagi kita ke benua terima kerita baru untuk jalan jam kerita tu. Ngarap ke sama ujimat serta selamat datang bandur ke dituju. Bandur ke dituju terus dengar ke kami. Okey, YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terperinan ke lagu tu. Kalau lagi, bala kita ke Dara benar-benar ke kami jam ke dia tu.

Ya, nak ngira mendingnya Indo Dara Menua Bintulu, Indo Dara Menua Kuching kini, Indo Dara Menua Kapit Sibu, terus dengar ke kami, okey? Dalam segmen kita, Rentak Ngalihari YFM. Sehari itu, 23.07.2026. Okey, di Bintulu, jam ke dia tu, untuk nitih ke berengkar pukul 2 ngalihari itu tadi. Udah diatur pengawal berjadi ke Borneo International Kite Festival, BIKF. Okey, menyikir pada tadi ba airport Lama Bintulu lalu temuai di bahasa kedatai menjadi ke BIKF ke tahun tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming ianya kaban kunsil negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita ke benung terima kereta yang kanya benung menuju ngagai airport Lama Bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikun meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segulas jalan dengan kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segulas jalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

pemagi tangan juang pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya. Okey, sepemanya kita mulai dalam segmen rentak ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita tadinya jadi kena 25 hari bulan 7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak ke Perantis. Bisi dia ngatur sebengkeh pengawak ke dikumbai Karnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi ni tiap ke info dari Sekretari Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Karnival tu dekat diatur berengkeh dari pukul 7:30 pagi nyentuh ngagi pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadinya ambil tadi kita ke semak, kita ke diau tungak ke menua Selangau. Tentu kita datangnya gay Karnival tu. Okey, Karnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25 bulan tu. Okey, berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu Esnenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Wan.

Larry Silas nyanyi lagu Nyadang. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat Manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih dengar. Laban lagi terus segala sejalan dengan ke kami Rentak Ngelahri YFM. Ya, jadi dengar nak berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor pekit. Pekit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Ketika diatur kena 1/8 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berhingga pukul 5 lemai. Jadi gunanya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai. Tentu ke kita udah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time kena 1/8 tu. Ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita ing mata ke tak nyukung bala semifinalis ke berpekit ba pekit renggat semifinal SSJ ke 9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo ngam ga band tu keraban ke berpekit ba renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu Bak Dewan Serbaguna Selangau berhingga pukul 5 lemai. Jadi masuk nadai berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook ngau YFM. Okey, ya, jadi nya meh ngenang berkawan ngau pekit renggat semifinal SSJ ke-9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M. Gau lagu layak ke penudi. Lalu berjam ke 2 lagi pukul 4 lemai. Nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua aku maca sekedar komen. KBC dan jom balakaban kita. Balap ringan. Bak Facebook kami YFM Iban.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nasi amat kita dia tu benuninya ke kami, benuninya ke kami. YFM Sekulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendur aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kabang kita, bala berdinya, bak Facebook kami YFM Iban kelemai tu. Okey, maca komen, hari siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak bak konti segmen rentak ngalih hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan. Di kena merindang dirimpu medij kuya panas kiari kami di Sri Kai sari tu tak lemai tu kuya. Okey, ini tinggi selamat lemai di Jerajes, selamat jelai ke penyawak panas kiari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam di kena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengrindu Nurin Terumah Siti Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegah Nuju Ellie Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, ngau semua kenalameh. Terima kasih memangnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di Jerajes, selamat jalan ke penyawak. Gari kami, Bak Miri, jam kedai tu panas. Minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Ati. Di kena merina rimpu, ngau semua belakangan Facebook meh. Ndak ditinggal megah, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang, Aik Jalai Lingga, nuju nama ke DJ ngarap ke terperindang kuih. Oh, okey, terima kasih ya. Nuju aku mana ngarap ke DJ terperindang. DJ sikit terperindang lama lah bandingnya lagu 24 jam bala DJ ninya ke lagu buat YFM. Okey, Cindy Ann, bagi MC komen. Selamat ngilah hari DJ, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Hari Wardog, lagu Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang bala Kaban Facebook. Ngau semua ke ngelala. Terima kasih DJ RB sama-sama. Okey, jadinya komen ke BC Danjong bala Kaban kita, bala peninya, bak Facebook kami, YFM Iban ke lemah itu, dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merangah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Winnie Albert lagu Nada Ganti Nuan. Okay, lagu ke bisa dipinta belakaban kita balap ringan ke bisa komen tadi ba Facebook YFM Iban. Okay, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat lemai di Jeraje, selamat menjalai ke penyawangnya Nuan bakonti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis mengasih komen, selamat berjalai ke pengawak genuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Boni Jam, Sulu Nda Ibu. Hadi kena merindah semua orang ke Kelala. Enggak semua ke bisi dengar radio jam ke dia tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa. Panas, gaya hari kami bas power tu minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua berlakaban Facebook bala menyadi. Gau semua peringat YFM mengharap ke sama terperindang meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya. Lagu nama tu lagu Ari Florence Hike. Kawal antara tu. Okey. Ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan, udahnya Nora pilih yang bagi bisi komen tu. Mada ke diri Ari Batunia panas gari di Batunia minta main ke lagu Stella Philip lagu Duruk Pengrindu di kena merindang rimpu. Gau semua balap ringan mengharap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku mudah dulu nih. Komen ke berdau dibaca ke lemah itu. Okey, lagi aku ngiga baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bak Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah. Gak lagu ke sekali itu. Lagu Ari Bon Jovi. Lagu Kunci Hati. Pemegang lagu War Rock. Kaban Sampai Mati. Gak situ lagi lagu. Lagu Sylvia Banyi. Gak lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisik dipinta. Balap dengan kita. Balap kaban kita. Bisik komen bak Facebook kami YFM Iban ke lemah itu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 inti lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 inti lagu, sembina 12 inti lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Markham Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri, musik Iban.

Udah kalau sangkai bati lagu terbaik Sandai. Nak rasai dia tu 4:43 minit lemai. Terima kasih belinya. Tambah lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam kereta tu. Mulai ke diri Ari Nur kita ke Gawa Ari Upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju. Tak ke selamat datang ngagi rumah. Okey. Ya terus dengar kami nanti di Kuching boleh dengar kami ngena gelombangin 101.3 MHz. Pemegang tunggak keserian boleh dengar ke kami ngena gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi baca komen KBC dan jong bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selamat lamai di JRB, selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu Bisi Gantin Wan, katanya Binsi. Nah, okey, Bisi.

Si ganti Nuhan kita berinah semua peringat YFM. Adanya Diana Sadut, selama lemah di Jerajes, minta mainkan lagu Winnie Albert, lagu Samangasai. Lagu tu kita berindang semua peringat YFM. Madah ke panas gari kami di Balai Ringin di Tok Koyak. Okey, Gilbert Umpang, selama lemah DJ, madah ke diri hari lawas, panas gari, minta main ke lagu Sayau Semaya Balang. Hari Ita Medin, lagu di Kedah Merindang bala sidak serumah bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dian Koya. Pia Mega nuju bala bak rumah Richard PE Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidak sini nyameh lalu terperindang dengan ke YFM nuju Nuan Mega DJ. Selamat jalan ke penyawa jimat pula ke awak lagi Koya. Terima kasih. Okey, Leon Beti mengkab si komen, madah ke diri Ari Bintulu, salam Ari Bintulu ya, minta mainkan lagu Linda, sebarang lagu meh Hari Linda di kedam rindang semua ko ya. Okey, jadi ingat komen KBC dan jong bala kaban kita ya, bala berinya ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji muda yang ke habis sekedar komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey, James Pangeran tu dah yang minta main ke lagu War Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat dikenal merindah semua. Kebagi Nyaga Mary Bermatin, Magrai Unciang, Intan Bakit, Tunga Encana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngerap ke rindu-rindu selalu, tucum-tucum selalu ke ya. Udahnya siapa gitu si komen tu neh tu udah tak saiko bedau. Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Hati Ari Yus Andrew dituju ngai Indai Delin Seluai Roland nak tinggal megak ngai bala sis ke belum ngumpul lada atau kerja pengawak jam kerja tu koya. Salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak koya. Okey, Indo Kenawit, selamat berjalan ke pengawak dengan berkonti DJ panas gari kami di Kenawit jam ke dia tu. Okey, nyadinya memangnya sekedar rekomen ke bisi ba Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lemah itu. Jadi pukul 5 bakal selamat dur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemah lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 5.25 lemah kita dengar ke program Pelasar Jurai 6.35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM berikari pukul 3 ngelari tadi nyentuh ngelari pukul 6 lemah itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua. Segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: pagi rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada data dini dengan udal, kalau dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak, ya?
2: Nanti bakal di bumen, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek kan beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk, pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu, Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira pernah nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasiak ke milo ke dia
2: salah dia benar orang nyumai mie campur milo
1: engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasiak ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai setiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jadi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 intik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu Kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawung utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri. Music Iban.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawap ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebuh ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebuh dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah, tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit, ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering, ngambil ke atur pengawak tuk ngujul. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kitab bala peninga. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sarito.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai. Terima kasih ya.
0: Ya. Nanti ya baka mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat. Ya nanti baka mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua baka ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: ubat ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sehari itu, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my wah nang amat-amat indah indah ribut biau balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau sili agi jadi seninjak benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi keterubah tu Pastor. Nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun, empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kuda. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megak na ya. Serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidak ya ti ketuai kau dia Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching ni tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW, lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak ti ngasuh hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita nyerumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun eh pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya lebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree master degree kini pastor.
1: Betul betul 26 tahun.
0: Ya 26 dah. Tahun indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku
1: ya nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haik Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia nyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai ke ditempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah. ngau kedua. Laban, Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami kia aku ngasuh ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiberi sidak ngagi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu ti nyaba nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti nanti kusuang, nanti kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Nah lumayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial ko kita ada pastor.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga ya. Aja na ya. Ni kebayar sewa ge ya. Sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nulung kita ngerejau tai tok de pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan hata ajak pun bepun ngau kusung hata ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua nyentuk ke sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Greman berkawal ngau cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita. Bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penangguh ti nuntung kita, okay seminak bak perkara ti dipujurai ketua tok de pastor.
1: Betul.
0: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atok pastor. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakuknya kita mengkang berpanggai bak Tuhan

0: nang deka semak datai ngagi kita. Jakob yang mada datai semak ngagaya lalu ya deka datai semak ngagi kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kami dia siti rahsia kena kita mutual ya nyak lebah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi, sampi ya nyak rahsia pemujual kita.
1: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabakku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, okay seminat lebih kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
0: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
1: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tok ke ngenang penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graman habugulai ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai randau tua tote pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi.

0: sidak ya me pastor. Nyau bak pengawak ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago to au jago tanya to pengobanan ari raban aku amat berterima kasih ngek sidak ya. Munyiku jako orang maklumlah bala kami kedatai mayu agi ari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh aib mata kula buah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngege orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tuknya di kepuan ya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala raban ngau pengerinduk ya ari pun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisik komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sidak. Erti jakuknya sidak ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Banyaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya, nyak tinggal suah, utai tik berat, nyadi lempuang. So, lebah raban ngerja serta ngenak pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tu kita kena pedakku nyadi bak gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tu lebuah mayanya begulai kitai boleh mayua nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya tu mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sidak ya indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya, mentadi nanti kita berarti ke pastor. Nyangka pelabak kaku, hari segi duit tua nyangka kurang. Tam tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya. Jadi lebuh tua ngenak pengelandia tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak di pastor. Nah,
1: nangaman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, bala pendengar, udah terang benar, penerang ari pasal agreement, sawut ya tadi, cukup merik perangsang, okay semina, ngagai aku, tamaga, aku percaya, jakuk ti, dikunci kaya oleh merik perangsang, mega ngagai kita, bukai awak tua, serikat pastor, tu tanya aku ke penudi, meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan baik kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawa ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan keterubah pengawak tau ke kangau tu bak runi yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari So nama lalau aku itu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia tidak datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Taala ya ukai sebina daripada kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang siti cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak daripada tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak daripada ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murun yang orang buta nak terpedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai tidak terpedak kita so lalau aku dito lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi anang ngetu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias lebuah kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iring Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tu mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu tang bak Allah Taala nadai pengurang penimpang udah nyak nama age fokus ngagai Tuhan Jesus belama anang sekali-kali merenih yang ngagai Goliat nuanya nama utai kokonya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenih yang ngagainya labanti nuan merenih yang ngagai Goliatnya nuan mandi yang terempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti Yakub baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang orang ti besai nadai nah ya di jelenti aja pen udah mati ya kriang serta berani anang lembut hati laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut ya merik roh ti kriang nyalai terus kriang dalam Tuhan anang ninga ke suara ti negatif anang entik nuan ninga suara ti negatif dinga suara dunia tu mayuh macam utai ti ngasuh nuan dekat badok ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai agi aku baka ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tangku yang kependiang kita, singit kependiang kita ini ngah utai tip positif, nih pastor.
1: Betul.
0: Ya, ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngaji kita mayu, ya kelebih lagi ngaji kita kebisik kangau dekat gawak melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi balap peninga hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita, abah topik kita ke sekali tu nyadi pastor, aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku itu bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, nah ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melalui Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang mayuah, ngagai penghidup ti meruan, ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai ti melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai ti nyadi ke pemela, semak ke kawal kitai ngagai ngau Tuhan. Nama agi tersebut aku dituk, simpul aku, mengkang berindik, serta bapangai bak jakuk ya lalu terus lihat ke ati serta talu ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu Jakob ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu. Ianya Jakob munyi tu. Well done, my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kita. Gemala aguang nyambut kita. Leka Jakob ya, badas amat. Anak ti talua. Anak ti rindu kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peningau. Bala pastors. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kita terus datai bak garis penama.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpun Wan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngambil semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi, Tok Pastor pula baru ngagai Wan. Nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Wan. Kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala. Ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagi nuan atiku aja. Awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi kena banuan, kena ngemesai kena banuan, ukai nama gereja. Ukai nama mensia. Tang nama Jesus Kristus. Siku aja. Lalu awak ke dengah CBC. Perintah Allah Ta'ala dikemesai ke. Pendekat ya. His will be done. Lalu sampai aku awak ke nuan terus. Ngenak tiap ikut semua bala raban. Tiap ikut semua bala ketuai. Tiap ikut semua-mua bala tik datai. Dikenak nuan ngelawak. Neguk. Ngubah. Pergi duduk bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja. Tu bak tahun 2000. Ianya ngelawak, neguk, ngubah pergi duduk bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninggal. Awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak pergi duduk semua bala sidak ya. Nuan ngeneguk pengarap sidak ya. Awak ke sidak ya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan. Nuan ngenak sidak yang ngau berlipat ganda. Semua bala pastors. Semua bala penginjil. Semua bala ti pemelah nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidak ya. Ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban. Dinia lain dua sidak ya. Awak ke dengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyakti merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Dina meh Sadari Limbang di tengah ring 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningan semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai ri 423 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku baru disadari limbang. Belabur radio tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di Limbang Benung Bangat Hujan dia tunggu kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Bejiman kita ke Benung mulai Kediri ke rumah namila dini nu kita Benung Berdedat berjalaluan ngarap ke Bejiman kelebih lagi engka sekedar menua bakal di Limbang Benung Hujan ngarap ke Bejiman punya kaku tadi udah 3 kali menyebut Bejiman ya ngarap kita sampai jaga penglikun kita nak ngira nama-nama aja pengawak kita ke di kerja kita sari itu jadi bakal selama pukul 6.15 lemai itu lagi kita bergulai dalam Hello Why Bin dulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisa program Jaku Sembama. Lalu 7.30 lemai bakal selama kita dengar ke berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisa program nada kelama nada kebaru. Bukannya ketusun kita di segmen sadari limbang.

Ya, kenyak tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Penggar Rindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Emperjiati Redki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu mereka selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang baka selama Ari Empat datai baida ruai FM Bintulu berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar program ba Hello Wai ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 bergulai ngwako Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikunci kaku to peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani dan bergerak ia kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminah kin kita no kita boleh beli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikunci kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu ni tau ya ke benuang diatur ke benar ya ianya pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia yang megak 10 negeri di bagi menua kita Malaysia di to. Jadi BIKF to peninga jadi pelasar tau ke platform ya ke berguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kita Sarawak di to. Tentu yang megak bak program to mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal pandang ke gudi ya kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu lagi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisik dia pandang ke kelimparinya mayu lagi pengawak bukai diatur bakal pengawak ke dikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden, face painting, bengkel ngagak gudi, ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke di Tok Magang. Lalu pagi tadi peninga, udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tau diguluk mayuh bengkah kontijen bakal hari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa kebisik ngau pengawak nerebai ke gudi tau ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet atau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai munsia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di bawah di tatau tau ke ba endur bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau meda pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuk 26 hari bulan 7 ti dekat datai tu ila okey. nyak berita yang kedua. Lalu Siti lagi berita ke dekat dia kunci kaku Tok Peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge yang kedeka diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya. Ya ke diatur ba Naim Street Mall Bintulu Paragon berlabuh 8 pagi nyentuh pukul 11:30 malam. Tok tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup Sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
1: Okey, terima kasih guys DJ Flora ti udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang. Hello Limbang. Hello Y Bin Limbang. Inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu hari Richard Jules Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita lebih lagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa api pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai engkau. Aku disadari Limbang. Aku dekat maca sekedar pesan barat ke BC. Dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke lemah itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidak Sebiliak mada ke pesan pematian yang inai ya ianya itar anak lanau inai bilam tau ke ini yang bini Belikau anak gundi gini kemudian udah nadai sarito 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau ya lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026 jadi pesan menuju Kabupaten Melayan kengelalan yang itat anak lanau ba sungai Engkalat Pasir Mas Sungai Awap Sungai Teko Sungai Siung Penasu Batagan Rantau Panjai Sebedil Tutus Sungai Rasau Kenawit Culau jadi penerang kesiliak bekawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai anak ya Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menyadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi empu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru. Dekat daripada baru ya. Jadi pesan tu nesau Kabupaten Melayan ke dia bermentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua Kabupaten Melayan kena lah ditesau atau ke dirintai ke ditu. Jadi minta semua Kabupaten Melayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesiliak. Penerang kesiliak kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya buat nombor di bawah ke disebut aku tu. Ba 018-983-1413 Dixon tak ke Cubin tau ke Balumur 0148870242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit datari Madeline anak Lungo madah ke mayang ngeta sulit ni yang inaya sampai anak buan ke dekat diatur tau ke Nguan Ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu Muai Basah tau ke Kertas Ulit Jalai Semayang. Jadi pesan Kertas Ulit nesau Kabupaten Melayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak, rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabupaten Melayan di Suang Ngau Angkelili Seri Aman serta Kabupaten Melayan di Kebukai nak boleh dirintai ke situ minta bala datang ngau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson, Ukai Nuan Ajang. Hujung ke jam, kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi, lagi macam sekedar pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai itu. Jadi, pesan ke Siti itu pesan, kita sulit ngau ngamin terbalu. Hari mendoang ana jarun dekat ngana taika pesan pengawal serara bungai ngeta sulit ngau lalu ngambi anta balu ni yang indaya ianya geruda na nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu dito lagi pesan ngeta sulit geruda na nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serara bungai ke dekat diatur malam hari 6.25 Arbulan 7 2026 ngeta sulit ngau muain tebalu 26 Arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngeta sulit tu ditu juga ke bala kabam belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan de serara space 6 miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia de kemari besar terima kasih ya. Ngagai semua kebamlayan ke bisi datai ngesah mari tulung sukung serta bantu maya pengawa nyengai ni yang indai sedaya nya Garuda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang mendoang anak ya 0146859868 atau ke jaruan anak gabor jaruan anak gabar laki empu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Taya pesan tu madah ke bini ya kume anak Busang atau ke Indai Buak udah

lumur anak ya buat nombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458658 nuh hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: Ya kau sempat moto ne. Ni ni mana ke tu pula pak kau? Ah mana ya kau sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kena bai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Adai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke Lemai topik dengan semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandi yang ngagai orang ke nyau kalat-kalat dekang kerja pengawak laban ke benar ya nemu bagi benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena Jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah ke ngidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilik ngau apa inai. Ya tadi Jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Ya kok sempat moto ne. Ni mana ki sok lepak ko. Mana ya kok sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Anai menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun 32 Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku Semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke banding atau ke contoh bakar emas, tajau, bebendai, tawat, ketapuk, tunjang, anak patung, ngau semua tai ke digagak ngena pengelanda jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau ke contoh ayat padahal kita pemanah manah ukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang pihak ku kitai muji utai ke digagak orang ha utai nyana nemu jai bakal masnya tadi utai ke nak nemu jai ka ya bertahun-tahun de nyimpan masnya tadi nak nemu jai nak nemu mali. Okey, yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkong kenyali, bakal tangkong kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Hari Veronica Natasha, Simpa Anda Bertampuang. Ngujung ke jam kita pukul 7.16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program atau ke pengawal Kimpin Beredarah bulan 7 atau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu pukul 8.30 pagi nyentuh 11.30 pagi bak pejabat atau ke upis bak bulan sabit merah bak limbang itu. Jadi lagi kita ke dekat derma atau ke merit darah kita tahu datai berlabur hari 8.30 pagi 26 hari bulan 7 2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamatkan tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tahu ukai dipaksa, ukai dipejal. Kita buka, kita tak datai maya tuilah ngagai orang ke merik darah ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Au. Inya 26 bulan 7 2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa menanggul bahawa pengerai kita tahu bertanya dulu gay upis gay orang kegawak mayanya ilah ya nanti saya nak uliah pun nak uliah be nadai megun nadai me gawak nah ha. Jadi pian mega bakawul ngau saringan atau ke beperasa pengerai ngau nak berbayar ngungkup kita akan terima sumbangan tunai rahmah STR ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Ianya peka B40. Jadi bak menua limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua limbang upis pengerai bak penganan batu danau nangga merit nangga medamit Kuala Mendalam. Jadi limbang ungkup kita dilawas bak upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pian mega sekedar hari penguntung ya lagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas sehingga peperiksa pengerai ngau dah berbayar atau kesaringan kesihatan bantu alat perubatan lalu insentif kredit sebut melengkapkan rawatan kanser lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Ya, tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berpersa pengerai engkau nak bayar baruah peka B40 kelebih lagi di limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi peka selama pukul 7.30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebelum kita ninggal ke berita.

Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imel Dajoni berita lemai hari 4/23/7/2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersih dengan menua industri kebergah tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke perintah menua megak dekat sama merik penegap ke dikenal Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kita tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak nyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekat niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutuk bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitih ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah aja. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bisi ngembuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisik menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngena kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenal Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek ti berungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari ti ngangkat ke pengelikun orang ti tengah ke jalainya.
Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam post Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah terlalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntun ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato' kita menemdeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Dato' Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagi bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari tik sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak malah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan 7. Pengawak nyedia kepala lumak ngomain tik manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain tilandia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak tilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Muara Tuang Dato' Idris Buang madah ke bala nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana hendu sidang angkat ke pengladik diri bermain. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi ngan nutup pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Samarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi dipejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyengkaum ngaga atap pagal ngau perengka guna ke bukai. Sikok lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak disil dari sebuah ripan bak jalai temuduk awiak di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Peliliah Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau sikuk agik kabanya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak disil ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tumaga ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah kebekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siko suspek diagi lepasnya agi benuang digigau. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandiak berjaku ndo berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur belabuh hari 14 ngagi 18 hari bulan 8 yang ilak ba Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam pengelamak 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18 hari bulan 8 tu ilah. Nora Liza Muhammad Yazid 22 tahun hari Politeknik Mersing Johor mujur boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari College Community Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Faza Zuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru.
Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme.

0: Dina meh sadari limbang, nyintangan ring pat, pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang. Dina meh sadari limbang, nyintangan ring pat, pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Kita kaningan lagu lama kita, Iban.

Baingo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, bukan selama peningat Dato' kita bergulai dengan aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertemuan baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkalwa kita iba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari Kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka, Ni Ambil Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kita hanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bula Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peningas semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Lagi program nadai ke lama, nadai ke baru peningah. Kita terus, aku bisinya dia ke maya lagi lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemah itu. Lagu ke sekali itu, lagu hari Zainal Abidin Ujang, Sekumbang Nua Ninggal Ke Aku, ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, Ndak Aku Sangka. Lalu udahnya lagi kita ingat ke lagu ke Ditusun Aku ke sekali itu.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita bergulai bahawa program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai dengan aku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega sitip pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu. Ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026. Ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pian mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu Malam Kebudayaan 1/8/2026 Pekit Kepala Kapo, Pekit Kepala Bangis. Lalu Persembahan Kebudayaan gau Persembahan Artis Jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya Pekit Junjung Kedayan atau ke Langkau Umai Kedayan. Simbolik Perasmian

Tadi peningat semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman Begulai Nga Angela Lata Jua Betua Bepangan Ngenuan yang diharap ke kita terperindang Begulai Nga Kubla Bari pukul 6 lemai untuk ke pengujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus ninggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

0: FM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Jalai besai Pem Borneo. Jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
3: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
1: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
1: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
5: Dia kau

Ya, pemerintahan malam-malam tu kenakan 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga di JMB atau TU ya. Okey, pemerintah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang ngau DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandar Kuching mana gari kita kembali kita ke Baru Belalak ni ngak kami. Okey, seraya kita ke Belalak malam tu ay nganti mata ke kat tindu ke nyapa pengandiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke Berperindang Berkayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Engkau lagu kecerubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Kita tengok lagu Anthony Usan, lagu ia terpambar. Terus dengar kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berdua Jumat ba Jalalun.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu meri cara.
2: Cara merit terima kasih.
3: Cara merit terima kasih. Maya tadi kita kak nerima dan nemu cara merit terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimit cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jora itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merit semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah menya.
3: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha. Besmiang makai selamat.
2: Sema ambil ke contoh anak kita uli masuk universiti.
3: Uliah masuk universiti kini tahu ke kita nya tadi niki pangkat.
2: Niki pangkat.
3: Bisi apa kita nya niki pangkat. Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat tidak sano to. Amat masuk universiti ya nak ya pada ni. Ya tu lalu makai selamat. Nya tadi nunjuk ke kita nya tadi. Amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
2: Bukan mulut tua aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut tindakan.
3: Artinya, bukan seminat tua mulut tang patuang tua nak nyawa. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang. Bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih. Artinya tuanya tadi makai selamat. Lalu madah kebala. Ukai retinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri. Tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti. Nya siti kesaksian ti mana. Kitanya tadi bisi pengharap.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar ndur berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, kalau lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari dengan kami. Okey, jam kita 9.37 minit malam. Bersama pukul 10. Dan kami nabur ke Berita Malam Mariwai FM. Ya, berarti kedua gari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nadai hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya, okey, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya, engkau pengelaju ya 10, menyentuh ke 20 km sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24, menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu, aku nyapa bala kita di FB kami, sudah di update suara kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson, Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris, Seribu Sakang.

Nyan ka bala kita si boleh berita gagati hang ka biasa sarita ne, okay? Agnes in the Robin and Ace of the Gals di Konti di Miri malam tu minta lagu Anderson ngalai kena merindah dari punggau semua peninga kagi mendengka program kita bisa lagu ngalai tang lagu enggai jauh nuan udah tu lagi nah. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman keliang tembawai kena merindang kabarnya Rengga Senggang James Anyawa Pai Lambai Bulan Pegari Rica Unup Denis Sulani Meribun Martin Induk Kenawit Turma Igang Apai Muk Kepala Pengajar Daniel Jayan kau semua kaban kengalam kena oleh diperintah itu magang selamat terperindang Nora pilih begap sinyapa minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena merindang semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda ok minta lagu Nandai Guna Ngetan Hagi akan merindang kaban FB Mak Ping Ani Tinggi tuan rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinon Edi Cindy N CM Fred Gau Kaban Kaban Kebukai ngarap ke terperindang kekia Richard Udah Megasinya Pandi Jalai Simpang Semunjan

pintar lagu Sylvia Bauni, Ketegal Diau, Ketegal Sayau. Kita berindang semua pendengar kita hingga kita berindang ke kia. Andrew Sengal lain, Gajah Noah, lagi Dino Buai, hendak diguna pukul 10 mending ke berita malam.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam pendengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regata Baram 2026 diatur baru tahun itu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikenak penuh Sabah bak tahun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawat Berumah Engau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun itu bisa dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega Raban Penyerta Lumbak Perahu Kayu Hari Serata Menua Sarawak Engau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP ti udah ditetapkan ia madah munyinya ngagai RTM pengudahnya ditemui bak segmen ngelah tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah dia ke price ke cukup manah nyengkaum Piala Premier Sarawak Piala Petra Energy Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja Edisi 2026 mega dekat dirucah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata Rigata Baram diberengkah dibijalai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit Forum Anabiak Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubah Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjakuba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah kepekinnya dekat majaknya di pelasar keberguna kena ngada ke Raban Anabiak, Tinggembuan Pengarap Ati Ketinggi serta Landi Berjaku. Pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya. Diberi nama baru bak tahun Siti Nyin Kemari seruri senggau julu ati Malaysia Madani tidakkan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenang ilak dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit itu dipenyadi ketuai pemegai menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua Jemahilak. Ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah jak. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu dengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri Jemahilak. Ia mansit ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dengan ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengah penerang berita Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari
madah ke latih di teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet kevisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megah-temegah hati laban miliah kaban ari kelab ia Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke hasil ari bala atlet jurulatih ngau pengurusan kelab tindaka uliah ngangkat ke sukan tinju. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR siku anambia lelaki ke diriput ke lenyau maya berikan bak sungai seterap pantu tembu di pejalai ke pengudah tubuh anambia tu ditemu orang tumu pagi tadi. Taufik Izzani Abdullah ke berumur 15 tahun ditemu peranak menuanya melepu kira 30 meter aripalan dia diriput ke lenyau urut pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh anambia tu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penusah kena kari dua tu tadi anambia tu begulai ngau tujuh ikut sidak sebilia nepan empat buah perahu laban kedekan nurun berikan bak sungainya. Penusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekan ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayan lagi. Sidak ia sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban bisi medak jelunya ayan enda jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anambia tu ditemu operasi SAR tidak berjalan ke pengelamat dua hari diketu ke urut pukul 1.30 minit dini hari tadi. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ia hari 4.23 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam di Tusun Ratna Saimin di Salin I Linda Suel hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
5: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ia nyak dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengeraran.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...Berdegak Berserak Lalang... ...Leka Ngau Tiun... ...Mitium Mabuk... ...Nicole... ...lagu... ...Cerita Tua... ...Leka Ngau Tiun... ...Nicole... ...Darah Helena... ...lagu... ...Perahu Mit... ...Leka Ngau Tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrok... Lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 1/8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

Veronica, Natasha, Sigmaga, semi-finalist kita Ian Gurah Carta Sapa juara ketika diatur bang Dewan Serbaguna Selangau. 1/8 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mayanya 12 ketika nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilih menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam ngagai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benda dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindah dirimpung kau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyok semua tinduk jenak. Okey. Boleh mimpi ke mana. Dominic Untur Mega MA. Minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngirap ke malam tu bisi mimpi mana anti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ko kia akai ne ati ia cun 4 leka nangawak kadang-kadang dalam mimpi ayan 3 leka aja ya tu sah gakak nyambung lumur tu ke digit berbelakang tau ke bamua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta, selamat bertugas di Sorika yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang kebakaban kenglalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu kaki ya kaliah ke ngagai Jaku Iban lagi out kaki ya tu Jaku Ribai. People say find good people and leave the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang pemburundian gigak sepindah orang ti mana engkau berkaban tejuk sidak ti jai ulah baku gigak pemanah ke bisi di kempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ke tisi dalam penghidup. Dan semua sempurna dalam tiap penglebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya. Kira kepekannya meh jam senuyeng ngarep ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan badian eh. Lilo Bolong Ron SMA sama juga di konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang bisi lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengeringnya udah mansau kedalgi Alvarez Roger Pedis.

Ya, segi mai apa jalan pergi do kita ke tahun tu dah bulan 7 nyaga datang ngagai bulan 8 eh. Ngar ke julu ati tau ke niat ati kita ke tahun tu ndak penuh dah dicapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh. Nah ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tih ke penerang. Hari Raban berkuasa di menunya kalau operasi ngigak ngau nyelamat menun cakah di pejalai ke bak menua asam. Ni tih ke penerang di Kepala Menteri Menua Asamnya Himanta Biswa Sarma yang mana kenyau penusah ampuh tu nyadi Raban berkuasa dah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 ikut ya. Sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai. Penusahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000 peranak di menua India. Kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau belah dituntung penusah ampuh tu ya. Ngujung ke menyuh megak jelu tupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi. Di menua India dedian. Lagu dipinta peninggal kita tadi mulai ke peringat meninggal lagu lama tu lagu kedisada Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedulungi nginjau lagu hari data saka hati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketu lagi.

Anggur data sakang hati mai jam kita pukul 10.44 minit malam ya. James Pengiran MA minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jepang Selagun Do Nilim Roland Duet Ukala James Tamo Stevie Stiller Induk Kenawit Eric Jang Denel Polimau Singh Alex Alberto Danielson Baro Dua. Asal malam semua tucum-tucum meh selalu kekia terima kasih. Okay, Ari Putra Borneo minta seorang lagu kena merindang kaban dia James Pengiran Hukala James Tamo Stevie Stilov Zilahani Shasha Manda Polimau Sim Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit Eric Jang Denel Do Nilim D.E. Afsan Onel Razali Ngau semua kaban ngarap ke terperindang ngau lagu ke ditebah malam tu. Okay, kesekali tu ya peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire Penyayau Tua kena merindang dirimpu kawan-kawan FB Alex Dautawina Watabarau Apai Lambai Jepas Selagun Poli Masing Boni Fes Ipi ya. Sindonidi Emilia Sam Shasha Mandiang Gau kawan-kawan kebukaan meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninggal kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi ya kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

lagu ke dipindah peninggal kita tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Sudah terperindah kau lagu Loudness Empire, penyayang tua. Sudah terperindah kau lagu hari kawan kita ke sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak, udahnya kita nyingkang ngege jam ketiga pemerintah malam engkau lagu Romantika Wai. Nampun baru maca sekedari peminta ke VCD tampiak kita ya, ba FB kami nangkan ketu lagi ya. Terusnya kami pemerintah malam YFM.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ya kita nyingkang ngagai romantika wai. Okey di Bintang Ngor, siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Bawa operasi tapis kerjalai pemerintah polis dari IP di Maradung kemarin itu akan berterang dari kepala polis Maradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di Tan udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun induk tu ia berumur 29 tahun ditan di periksa air kemi ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya nitiah ke pans yang megang kalau sedua itu semua berlaku rekod penjualah lama berkaul hingga dadah kalau kes sedua itu di pans yang nitiah ke section 15 berikan 1 berikan A akta dadah berbahaya 1952 nanti ditetapkan salah tahu kena tinggang hukum mata duit dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil dah lebih hari 2 tahun. Kalau ia Kepala Polis IPD Meradung Madah Mizzah Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah tahu menatai ke penerang ngagai UPIS Polis Bintangur kena lumur 08469-3222. Romantika Wai kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin lama nak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang udah yang nginjau lagu ri Winnie Albert anda minta lebih ya. Kena merindang dia kita di Amplas Semunjan. Hagi dugau-dugau dengar radio terima kasih ya. Agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching Kota Semarahan Megak kena 101.3 FM. Kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ya, sigamain nak minta lebih lah gori. Ini Albert ngarap ke kita hanya sama belakang lantang lebih kita ke ngerja pengawak ninti yang hari ya. Malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung gau minyak angin kini pedih patung, pedih jari, pedih tulang. Macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawak ya sehari-hari tadi ni. Okey, selamat belolak ke kita. Anak lu manyuh agak ngunsut minyak angin ni. Gaya kenyabarangan gak isi lagi. Alexis David Biju MA sebetulkan sedih kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang kabarnya Ellie Spencer Caroline Mead ngagai Sylvia Andrew Bada Majori Albert Dawa Tenggoling Cindu Ambuyau Abby Mary Angela Angelina Mieng Lini Ying Liang Silian Lin Kanyan Rajab Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Star Moss, Stevie Stilov, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerak ke semuanya. Terperindang ke kia. Terima kasih. Ya. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Celap. Malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, dah berlagu tadi ni. Kena merindang siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai Niah. Ngerak ke sini ngameh malam tu. Ngagai bala Barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dia ngerak ke semuanya terperindang. Selamat malam Jimat pulai lagi. Terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik. Malam tu MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindang diripu gau semua peningah kita ke malam tu. Pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas. Malam tu MA kena minta lagu Launus Empire kena merindang Kaban Rokas ya. Sida Wellington lagu Humphrey William Jeffrey Panting Daniel Juan Petrus Frederick Muhammad Arman Hidayat Abdullah Max Jen Lita Mesela Freddy Michael Sultan Patrick Davis Kedit Belda Anainggau Kaban-kaban Kukai ngarak ke terperindang Jessica Itan di Bau. Okey, mana hari di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M Badu Kiruah kena merindang semua peminat YFM peminat setia di Selampur Menua. Terima kasih Alice Spencer minta lagu Atas Nama Pengrindu di Crystal Band lagi au kena merindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seloy Sibuti MA Ningan Wan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabarnya Suri Enti Maria Bingga menyadi ya Nora Piling ke terperindang Tucum Anang Kurang. Terima kasih di Johor peningan kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin. Sudah berlagu tadi nah kena merindang dirimpung kau semua peningan kita ke malam tu ngarak ke terperindang Brody Muyang sinya pemegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Niang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningkat kita. Dennis Lani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang kabandia Boniface EP Rengga James Lai Leong Gau Kaban Kebukai Meh Tuhan Merkat Kita ya. Terima kasih amin. Ginjal lagu hari Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi Jeffrey Nyaloi lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru Bang FB Wang FM Iban, Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang, MA minta lagu Igu Anthony kena merindang endun di Seratu. Stamu Sivis Jelov, Harry Jang Daniel, Samuel Mudin, Emilia Sam, Peter Tinggau Kujam, Sojo Somarino, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sindu Nedi, Michael Elmi, Ngagai, Abang Ngoma, Ia Balam Nyadi, Ia Aki Ngau Nenek Tersayang, Kekia, Mary Uban Martin, garap ke Gerai Magal Lelengau ke kita semua, garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band, di Miri Managari MA, minta lagu Itam Adin, Kepindang, Dirimpungga, semua punya kita ke malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang kaban-kaban FB, ngau kaban WhatsApp. Mana gari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka. Minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena merindang di Rimpu meh ngau orang di Kesayau. Kepisi mending ke program kita ke malam tu. Ngagai bala ibu ayak bala Wasdin, Marina, Christina, Edwin Win, Juliana, Lily, jaga pesan. Ngarut ke semua kita nyat terperindang. Berjimat pulang lagi MA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abang Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kena merindang dirimpu MA Kenung Gawak malam tu. Okey, Gagin Wan, selamat tugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun, selamat tugas MA minta lagu Harry Perancis. Kena merindang kabar-kabar FB Lengu Nenai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha. Merindang kita enggak lagu dalam romantika way kita Gwen Sanggup Aku. Kedua ini kita lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Fabian demi cinta ini dalam program kita Romantika Wai. Okey, dah berasa ya 13 minit lagi. Sebelum lengkap ke pemerintah malam muka pia malam tu 23 hari bulan 7 hari 4 pagi lah hari 5 dah berasa. Okey, bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbai yang madah MA tertinduk kena cermin mata ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti 3 jam berengkari pukul 9 malam tu tadi nih. Ngarut ke semua lagu ke udah ditebah merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih ya, kita akan sudah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbat Tawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puan, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Andar di Pintak Peninga kita tadi ya, lagu Riduna Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ni dengan kami ni tiang hari, ni tiang jam tentu ya YFM. Untuk balik kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya. Selamat bertugas. Terus nampung pengerindu kita ni dengan kami. Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bagaimana selamat pesan dari DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: na mamagi. Deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri. Music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Hitak Gyatu Gunung Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Lingak Kami YFM Segulai Sejalai.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, niaga kami, YFM segulai sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction yang anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: at Dengarka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bekedi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: layout sebab ia mesti nak dua tali nang sikit kena entertainment pun.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majek
2: tu kena. Okay. Tak ke
1: bajet nak
2: tang mana dia tak
1: #numpia aktif.
3: But YFM.

0: 101.3 FM.
1: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping kerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

liak tau kena liak ti di taban kurang kena di kelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala, ti ngumpan si dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi. Tau ke buruh layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tiba si mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, pengering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kendak uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul tinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Luya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting mancat terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang gesmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kenak ya mega, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeraran.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Anda tidak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sebarang Maya. Pes mina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah, begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Eh, nama ke sedua adanya. Nang belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Isminah ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jaku pansang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung betulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Sabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.
2: Dengar ke?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Aku madang balo, tajak aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita mesyuar tu, untak kita. Nada uliah kita ngambil kau tak temu kita megang. Nada uliah.
1: Ya.
0: Hmm. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi punya tiga universiti belajar. Eh. Ini jalan yang tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita menanam lado. Lepas aku selalu dekat nak ajak aku masih apa menanam lado. Balo kita menanam lado tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu tidak tahu tidak mulai mengkai enam mendak ke rimpun yang pangkat tinggi, aku sudah PhD, kunggai mendak belok kita, ana makannya.
2: Kini ni agak tak itu nih.
3: Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
4: Nama agak ada unyau?
3: Capi ngelepot. Deh, nyapi aja. Kenyit kolaban aja.
4: Iga, agak. Tanya lalu lah teh Rito.
3: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kwa head attack? Heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor eh, membunuh tanpa niat.
4: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah mendak orang tepada ambak mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu biar kau kalau tidak ketegal nyawa aku tu aja.
3: Nanti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari ke betul.
4: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu. Hah?
3: Ni tu kau deh.
4: Adnya meh.
3: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada!
5: Kerungan manual portable.
4: Hah? Kerungan manual portable?
3: Ya jap.
5: Kerungan manual portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuak portable.
4: Oh. Kerungan manuak portable. Siapa utai kegaduhnya? Mudik kari itu. Nada kalau masih aduhnya kedebab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
3: Ketawa kaku dijab.
4: Ya kata, ya kau nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni mana jago kau nyau. Tahu jago peran saya apa dah begitu itu. Isa gamal kita itu beli nyau. Tang enang kau pun yau kita sekali. Siapa kau tadi gagal bakal itu. Ngipa kau gamal limpu kerungan manual tu.
3: You jab ah. You don't forget to remember you jab. Ila dia muda jab. Nanti utai kau tu udah jadi.
4: Yang kata ni repeat udah jadi. Cicak lagi nyau. Nama jelu table apa bel tergagal itu. Bisa beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya. Ke pemadu tinggi. Bak menua itu. Timpu milih ni bagi puninya ila. Apa tiba-tiba lah.
6: 6 months later. 3:28. A.M.
4: Wih, tekenyau. Lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak deh buai batu nyau.
3: Bukai lawa aku tuh jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manual portable.
4: 48,000 IG? Wow, amazing.
3: Nyak baru sidari Filipin. Pernah ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jap.
4: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kak meh. Anggap saya pampai bakati.
3: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kembali di proyek kutu jap.
4: Amanya? Nama proyek yang keterubah tadi safkuan yang kekunyau.
3: Nah, tuh, ambil di tali tiap tuh. Proyek keterubah beri aku wakai di jap. Gianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah dikah, laban ya ndang terbiang. Andang muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas bagang. Andang ketawa ke sarang burung puna, tajak ya nsara seminak rangka. Nemu-nemu sama kita, understood?

Ke Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenah handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Mari memakai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai seminak bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca pengerai bak barang pemakai kena nentu ke pemoyah gula dalam pemakai. Jaga pemoyah gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tindua ni berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke umai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara dengan kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa itu.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, ari serega pemisik nuan, ngobintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak, ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan Ptara muka mata Kitai. Kitai tetemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruah. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai Kitai, uliah seruan Ptara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju Ptara ngagai mensia maiwah. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeulih dengan seruan Ptara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakap pemaruah dalam menasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantuk pengasih Ptara serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala. Enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar ari siku seruan Ptara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak ti nak senutuk tau kekakang ngereja nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bapemetuang ia ti penuh kuasa. Agi megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil kelukis ti pemadu ngalit ke hati seta jelai, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngop pengiruah sidak. Muari nurun ke hujan, pun bungai ros, engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engau padang bungai, kebun, engau kayu, tumbuhnya digadung serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia nak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua endak ngira arini penatai perenciangnya. Ditu nyengala meh bidaya. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak ngau Ptara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau keman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau keendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya.
Puji ia ti nadai tanding, nadai megak sebaka. Semua ti ulih sebut tau kegiga aku, disekat ulih genggam runding mensia, lalu dilikup dalam kandang dunia mensia. Pekeni runding mensia ulih niki ngagai punjung penyuci kudus. Lalu bekeni empelawak pengelebu ngapa ulih nganyam pukat igau singapa ti lemik bapalan pengenduah suci. Nadai utai ulih dikerja aku, tang bersaksi ke pengurang kuasa aku, lalu ngaku pemuntan diri. Nuan meh amat benar, ia siku ti bempu semua, ti enda ulih dilawak. Ia siku ti nadai tatak peninggi ari atas perati, sida ti udah disikap ngenak pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Kudeka malaku dinga samua iban nampung singalang burung tuntung manawal buban tu ga bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Gawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kehas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh lamadang buluh apa rugan berintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uati gat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ga ikan.
4: Agai batuk baru ga.
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

tujuh manang kurang hari Anon Lopeng ya. Anggupun kawak pengerak pagi kita hari lima ke Sarito 24 hari bulan 7 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Ke ulih didengar kita ngena RTM klik lalu pihak mereka dia tahu ulih didengar kita baru ya Pak Isro channel 871 agak mereka ngena frekuensi FM bakal selama peningat ya. Terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Kalau ke pagi hari lima tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi tu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. 7.45 minit pagi tindai penanggul kita ke ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat. Berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama bakal bergulai ba 2 pagi wai. Kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook YFM. Ya kat tu sun tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau ya. Okey, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Kita ke angka bisik ke baru angka Dani. Udah tumu beka kira-kira di dapur. Tahu ke udah barantu jalai ke pagi tengah. Hari Dev Big Indo Bangsa Raya.

0: 26 Maruni, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit Bintang Baram Rikata 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengeramitu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

bagi pilih hati hari esna nala nada salah kita ke dekat milih ya. Ya laban kita tentu dekat utai ke mana hukum apa kita. Lebih yang megah kita itu nang sampai bisi peluang milih. Jadi kena meh awaknya nora milih ke mana. Laban lagi ngai ke pulai ke penusah hangga kita impu ya. Okay, kita ke engka benuang milih rengat milih jam ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu ajak kena merenang kita ke pagi tu peninga awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu jadi tu berarti ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami nerbaik ke Gudin terbangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansal Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajak pan tapi ngau meh macam pemar global baka tambang niki ngau mega pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa punya OM Material Sdn Bhd ngau mega opis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Braban pengerami terbaik Gudi Interbangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu maka nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemaduk mana. Lalu JKR bagi Mua Bintulu menerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prizenya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okay, berita ke berkawal ngau pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke bakawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Mansara Dagang Sarawak Datuk Kiral Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke ati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur nongatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat mai 75 itik medal emas Datuk Kiral madah ke pengarap artinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat mereka komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, hanya mereka berita ke BCIM lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Abram kalai siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ujung ke senyampau semua sidak ke bebadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari bilik operasi upis bomba ngap penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuh ya muka sudah dibaik ngagai klinik pengerai longsan. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Hanya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okey, hanya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatong Bram ya. Okey, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis berpalan nur ngakak rumah ngimbai jalai perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tuai upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau berndurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuk ke 12 setengah tengah hari kemarin dikena nentu ke ndurnya likun. 7 ikut rapan tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Nang bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawak ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjung kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422. Tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tau.

0: Ufo e CVTY.
1: Aku Raba Jaro, publicity skateri dekat Nesau setelah kita sampai datai engkau program Kanibal Belia Perubahan Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serabaguna Selangau. 7 program Kanibal Belia Perubahan Selangau 2026 tu memberi peluang agar ninggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, ngawak latih pengelan dia di bisik dan mata. Bak karnival tu ilah, dan dia kemujur serta kena mujur buat pemutus persah sijil pelajar Malaysia, engkau sijil tinggi persekolah Malaysia, boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngegak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persah engkau kurs titik rindu ke sidang. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemlia mengambil penerang agar abang niat setenang tangkus. Engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

biya maya niya. Tis dia ka nga gablan niya latay nulo po krento. Kanang ikot lang biya na nira panatay academy, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkan potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raba nemiak ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, uleh ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kamanya agi ruang bilik sida serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya nguna jalai kuda disediakan ke perintah, nyambik komisyen ngau julok ati Persatuan Intelektual Peribumi Sarawak, tu uleh nampak nemiak ke nombor pengelandir tertinggi serta uleh

0: yang melakukan mangsa ke benua Cemah Hilang. Sekali lagi, aku Roga Carut, Publicity Skateri, mari kita sama-sama sabar gantai ngagai Karnival Belia Selangau 2026. Tiket datur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan, bat dewan, serta guna Selangau.
1: Info Aktiviti Y.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: layak nalaki hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike ya, atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi penerang ke sili lagi kau ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bawa Skyway Lijan Julau macan kenawian merakai Indonesia pasai Sibu Merurun Julau Ulu Kenawit Lijan Bilat Ijit kapan belayan di Miri Matu Wana Inggul di Sung nuju Jackson Imbai Jawi Anak Matu Bakery Anak Matu Irian Anak Matu di Kuching Naji Tau Ke Inaya Ching di Miri Guni Anak Sawan di Suai Catherine Anak Manggang Ngau Meka Kristina Anak Manggang di Miri Ngau Meka kapan belayan ke Bukai kena boleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi madah ke Anthony anak ungkang, Anthony anak ungkang tahu ke apa Jack udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya. Itat anak lanau itat anak lanau tau ke Inai Bilam udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tau kita tahu ba telepon ngakai Agustin Belikau ba lumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa Sungai Kalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penaso, Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau, ngau buka kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke Itat Anak Lanau Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lameh anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke nyadik ya. Draman anak kecil atau ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang draman anak kecil tu dekat di Sungai Pala Mayu rumah nyadik empu. Inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu mayang ngubur sampai di padah ke. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak mentu mudiang tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Ya tadi pesan madah ke draman anak kecil ya, draman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. lalu mayang ngubur sampai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguing ngagai pesan ke situ itu hari Medelian anak lungo madah kengeta sulit dan yang indah ya ianya niang sambai anak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilak eh? Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lasit, rumah benet, rumah hacum selata, rumah langgi balut, rumah hasun balut, rumah Francis, rumah Manila, lubu ringgit, rumah Sali nangal bayung, rumah Hinggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis lasik mit, rumah Panjing nangal pedanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawi yang Kelanggas, rumah Samsudin nangal Semayam, rumah Timba Sejukam, rumah Birai Salim Sibu ngau muka kaban belayan kebukai ke nda boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulian niang sambai anak puan ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya ba rumah muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari itu nana Rejab ya madah ke Semiang ngeta sauliat ke Niang Ramba anak Sigau tau ke Pai Francis ke dekat diatur ianya malam pergila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu ianya apa rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apuang Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke siri lagi okay, kita tahu berlipun ngakai Francis Alien One apa lumur 016557188 1844 tahu kenuju Joseph Panaramba ya 014 878 2380. Ya tadi pesan madah ngeta sulit niang rambah anak sigau tau ka pai Francis kedeka diatur malam pergila 25/7/2026 apa rumah sidampu nya rumah lumur 288 lot 6350 kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke siti tu hari Lulia anak Jonathan Najwa madah ke ngeta sulit ngau nyuak ke tebalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Najwa anak Kayau ya, ke dekat diatur malam pergila Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang anap, batang kakus, baliah kapit, di Kenawit, Mokah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu ngau muka kaban belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia balumur 017 995 7716 tahu kenuju Junita 017 856 5899 tahu kenuju Indailia 010 921 4540. Yang tadi pesan madah kenta sulit niang Jonathan Najwa nak Kayau kedekat diatur malam pergila ba rumah sedampu ianya ba rumah Cala Sungai Ranan ke Nawit ya. Okey, hanya ke pesan hari peninggal kita sudah tu lagi aku nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Perindang terdolong ngau siti lagu hari Igu Anthony ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali itu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang ngene yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulian, lalu pagi pergi lah ngetas ulian ke niang tu. Ya. Jadi pengawal tu dia tu apa rumah sidampu, ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan apa batang air cih, bidai, tuah, bawan, mapai, pui, skuau, uya, paku, bunau, bekiki, sebindang, dilambir, rumah ladi ngemah, rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau buka kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seba nak bana, balumur 010-978-5798 atau kenuju jali anak bana ya, 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngetah sulit ngamuain terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak empat tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila berumah sidampu ianya berumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bersari Serikai Sungai Pauh Entebu Minus Selangan Garu Sebangkui Kerapa Sungai Tapang Kemedu Dusu, Semalau, Batang Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan, Roban, ngau muka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng, madah ke menggan anak empat ya, menggan anak empat udah nadai. Lalu ni yang menggan anak empat tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam bergila, berumah sidampu, inya berumah puin, Sungai Kerubung Selalang Serikai. Okey, lalu Siti itu ianya pesan hari Injan anak Juing madah ke Inaya kaca anak hitam udah nadai muka lalu niang atau dekat di Sungai Pala Mayuah ya malam pagila 25/7/2026 berumah sidampu inya berumah gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai camba yana igu balumur 019-439-5884 atau kenuju Patrick Kemat anak Cambai 014-289-4895. Ya, tadi pesan nuju kaban belayan bak rumah Mawas Genting Kerupuk rumah Jen Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. madah ke kaca ana hitam ya, kaca ana hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah Sidampu hanya pa rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur kari Minggu tu ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang akik ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukut ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jerandiang Sungai Babayan Jelaluang Tubau. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngakai Maria Najibun balumur 017-801-6195 atau kenuju tamu Hanalaman ya 017-859-5516 atau kenuju Amui Hanalaman 014-587-8974. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan Pak Batang Jelaluang Tubau Luang Tisam Ulu Layar Rumah Kadir Melabu Pak Tembawai Tinting Ulu Layar Pak Sepak Betung Entabai Julau Jematan Suai Rumah Jelian Ensiat Nia Rumah Brian Sungai Teh Rumah Brandi Menaram Brunei Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai kena ulih dia sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya tau ka pai kulukut ketika dia tu pagi pergila ba rumah Sidampu hanya ba rumah Jerandiang sungai Babayan Jelaluang Tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Andrew Bryant madah ke Semiang 100 hari kenian bini ya. Ianya niang SD Ichi Anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Stevie tumbuh dua baru Jalai Hoop On. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Dimiri Batu Niah Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Dinyelam, Ngeramut, Kelauh, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Untulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau Kaban Belayan ke Bokai, kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu bertelepon ngakai Sabdikan Andrew Prayat Agung, Pak Umur 017-675-0551, tahu ke Lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi Anak Lawrence atau ke Anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 Inya hari 6 pukul 7 lemai Bar Rumah Sidampu Inya Bar Rumah TV Temu dua baru Jalai Hope On. Ok, inya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Bakal selama peninga 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat ditabur ke terus hari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 hari bulan 7, 2026 lalu ke Terubah tu batang berita. Opis bertanam bertupik Sarawak komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua tu. Pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik Napik Sukma Sarawak bat tika stik mantup ke hati target boleh 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isik berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kai seminar oleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak oleh negap ke pengelikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu dipejalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timal peranak menuanya sepedau projek tu bergah dipejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngakai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerbai ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu Junipang Liung Ming madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu tajapan bertapik ngumayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun ti terjanggal. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kai seminak mata penatai temuai rim menua luar tak megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ke orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Yang harap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami itu dekat dipasuk lebih 150 ke orang dari 19 bengkah menua. Berbangunnya Om Material Sendirian Berhad Ngaupis Kerja Raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu ke nyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disewak ke General Manager Opis Pemansang Bintulu, Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ikut orang dari 22 kontijen bisik ngau ngambil bagi buat pengawak berjalan beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya Siti dari batang program buat BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program itu diatur kena negap kagik semangat penyerakup pupu rapat bangsa mengenai elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ekor atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gero Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang dari sebulan pekit Lumba ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bangsa lumbak ngumain ketika dipekit ke ngawul 468 acara. Ia berjakut menyenyak di Kuching. Rintai ke penudi atlet berdau diputus ke laban kontijen negeri berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tau nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antar dibanding kengau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat maik 75 itik medal emas, Datuk Gerol madah ke pengarah partinya belalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercalai kena ngetu, yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru, Tan Sarawak bisa benar pengarap keuliang manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk, Tan Naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke, berindik hari gayari te angat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet kena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus Sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau raban induk ngau masuk agenda pemansang menua ti jampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang induk patut seruran nyikap diri napik ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansang Sarawak tiba pelasar keempat Batam Perkara, muka mayuh agi peluang ngagai orang induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebih agi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyenyak buat program jelajah jom sedia induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak raban pengajar di Sarawak, ke seminak buat bilik kelas saja tang tampak agi gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besai Sarawak, mujur ngumpul 56 beg darah ke diguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu, nyengkau UPIS Pelajar Pelilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadah Malaysia, Sekolah SK Sio Kanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan berat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kai seminat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak rama ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kagi ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau penyah penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, padah ke sidakya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah Tok Kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bak nurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung gau berjalai ke operasinya. Mengawak meresah gau nguji ke silik agik dia tu benung di berjalai ke UPS Kimia, dikena ngelala pun gau gaya kes ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unya megak dipasuk sekedar agensi nyengkawum petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor ke Udah Dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di penyalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Siku agi mansa perahu karam kenari satu nyen tadi udah ditemu parai ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa bisik tiga iko. Nitya keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Seprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansa udah dibaik ngagai klinik pengerai Longsan ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebenar untuk dua ikut mansa ditemu parai kenari dua atau tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merenggang di penyalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Ngeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri Napik Sukma Sarawak bak tikas tengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Yang nak berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu di salin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Gerana, gerita lama Sarawak.
1: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndak lagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Seleka jakuk sarito ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran leka jakuk keterubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat, laban agik pekal. Contoh genteran leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Munyi ke disebut bahpun program tadi neh Mel. Deka ngiga Bana Jimbat.
1: Yeah.
0: Berserima dengan program Baram Rigata.
1: Iya, yeah, nah, selamat pagi nak.
0: Okey, tua terus ngiga Bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi nak.
2: Halo, selamat pagi Sam. Selamat pagi Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu
2: nak. Mana baru dah ngiruk pagi tu. Hari kan mana di pasar baru dek pagi tu.
0: Nyangkong pengawal kita meh, Nena. Okey, pelapa aku terus sangkain wan di merudik ke sana.
2: Jadi aku ngelantak teka dia suara kemarin. Jadi kemarin kami bisa ingat suara uji bakat di tamparan regata pagi lalu lemai mujur dengan suara semifainya di tamparan regata bak dataran Marudik RDC 15 iku bala pemekian bersatu dan malam kalai 7 iku dipilih nyingkan negara dengan final ke lemai itu eh. Jadi final dekat dia suara lemai itu pukul 7 lemai bak dataran Marudik ya. Jadi kelimpah ke mata tidak berpikir kami bisa nganau ke naik dinamik merila malam tak lagi pihak mereka bisa prelude Ratu Baram Regata. Jadi pukul 10 pagi tak lagi bisa pengawal playoff powerboat atau ke pikir powerboat di dataran Marudi lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pikir perahu berias ya. Bisa 9 raban bangsa atau ke kaum di barang itu ngau ngamik pagi abah pakai perahu perias ya. Lalu abah hari kedua

0: yang buka pukul 8 pagi, adanya Lumah Perahu Kayu Sakai 10 Indo 8.30 pagi, Lumah Perahu Kayu Sakai 25 lelaki terbuka 9 pagi, lalu Sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu adanya Ngetona Lama Kalai Yaman Rumah Trimia dekat berjadi pengerami barang mereka tahun 2026. Lalu temboknya ia lalu dekat memasak kepekian Lumah Perahu Kayu berbuat ke mangkuk yang amat berhormat Trimia Sarawak. Lalu muat kelemai ditangkan di sampul baru Lumah Perahu Kayu Sakai 25 lelaki tertutup. Lumah Perahu Kayu Sakai 20 bergulai tertutup. Lumah Perahu Kayu Sakai 20 lelaki tertutup. Nau megal Lumah Perahu Kayu Sakai 15 Indo tertutup. Nau Lumah Perahu Kayu Sakai 15 Indo tertutup megal bisik dua isik kategori. Nau kepenuhi Lumah Perahu Kayu Nadai atau ke Nadai Sata ujung ke Lumah Bahari ke perubah pergila ya. Lalu sekali lagi yang nasau bala peningah. Jadi sebenarnya yang berbahagian Premier Sarawak menjadi pengerami barang regata pergila kelai komiti pengaturan bisa menangau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi-pagi lah tumu pagi berengkah hari 8 pagi batasaran maru di enya merina jara ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarep kebala peringat di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau maru di gitu oleh menatai ke diri pagi-pagi lah berami mengemata ke pengawas berjadi pengerami barang dari kata. Jadi sekali lagi nasau bala peringat mega datai mayuh malam tu ba paket ke penudi sau ke khainya bintang barang berigata ba dasaran marudi ya. Jadi ada malam mayuh ra datai lalu malam tu ngarap ke mayuh lagi datai laban pergila hari nadai gawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lama dia penguji main nadai bala peringat ya. Okay. Lalu kita lagi tersem program hari Miri Evan di sabur ke hari studio mini di dataran Merudi dalam mengingat ke dekat bersama ngebala pengeluar program boleh ngelantai ke diri ngegai studio mini dataran Merudi ya. Lalu program ke di sabur karenya dalam Jako Melayu, Jako Iban ngau Jako Kayang ya.
1: Oh.
0: Jadi begini aku tak boleh dikunci ngebala peningat ngarap ke bala boleh menatai ke diri bala mayu pemanyai program tu dia tu.
1: Iya.
0: Boleh baru lagi sedua ini studio.
1: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi Pana Jimat program Baram Regatta ke diatur di Merudi ya.
2: Baram Regatta 2026 Merudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan Pepala Mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah kaget ngeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Nak lama lagi dekat di temu kita? Ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin,
2: Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa.

0: Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai membayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.